0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Nanti mau poin 6.82 Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Biasanya nih kalau hari Minggu pastinya jadi hari yang sibuk banget untuk kamu juga ya. Apalagi kalau kamu yang extrovert tuh. Pasti kamu udah buat jadwal nih main sama siapa aja hari ini, teman pro 2 ya. Jadi pastinya kalau kamu ada kegiatan di luar hari ini, teman pro 2, hati-hati ya. Karena nih kalau aku baca dari perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan untuk hari Minggu tanggal 20 September 2026 ini, di pagi hari tuh potensi asapnya di kota Palembang ada banget, teman pro 2. Jadi make sure yang pagi hari ini kamu rencananya pengen sarapan bareng teman-teman kamu, keluarga kamu, atau sepupu, keponakan, pacar, itu tetap wajib banget, teman pro 2, bawa masker ya. Terus tuh juga jangan lupa minum air putih yang cukup dan juga makan makanan yang sehat tuh, teman pro 2. Dan selain itu, teman pro 2 ya, kalau dari BMKG sendiri nih, ternyata kalau di wilayah Palembang ini potensi asapnya emang ya masih luar biasa gitu, teman pro 2. Tapi nih di beberapa wilayah di Sumatera Selatan sendiri nih, di pagi hari tuh bakalan cerah berawan ya, dan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan dan juga Oku Timur gitu, teman pro 2. Dan di siang sampai sore hari itu juga bakalan ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Pagarawam, Muara Enim, Oku Selatan, Oki, dan Banyuasin. Dan di malam hari itu juga bakalan ada potensi hujan sedang di wilayah Oki dan Banyuasin, dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Muara Enim, dan juga Lahat, teman pro 2. Jadi untuk kamu yang ada di beberapa wilayah Sumatera Selatan itu, teman pro 2, ya bisa sedia payung dulu deh. Kalau teman-teman yang di Palembang kayaknya sedia masker dulu aja ya, teman-teman. Akhirnya teman pro 2 pastinya bakalan aku temenin kamu ya di pada pagi hari ini. Kita bakalan seru-seruan bareng ya, bareng playlist-playlist yang seru-seru juga. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu juga untuk nemenin aktivitas pagi kamu ini, boleh banget langsung aja request di 0816 1091 6.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mindfulness ini apa sih? Ya, teman pro 2 ya. Jadi aku jelasin sedikit. Mindfulness ini itu adalah suatu praktek yang sebenarnya digunakan untuk mengobati pikiran dan tubuh berdasarkan teknik meditasi Buddha yang emang kemudian dipopulerkan oleh Jon Kabat-Zinn. Jadi dia ini adalah seorang peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts, dan mindfulness ini bisa didefinisikan juga sebagai suatu keadaan pikiran dan perasaan yang hidup sepenuhnya di masa sekarang gitu teman pro 2. Jadi living in the moment gitu vibe-nya ya teman pro 2. Dan secara teori gitu ya, secara ilmiah juga mindfulness ini telah terbukti bisa mengobati depresi, kecemasan, penyakit dalam, penyalahgunaan obat dan sebagainya. Hal ini emang dikarenakan pada saat berada dalam keadaan mindfulness, seorang tuh lebih menyadari siklus tubuhnya dan fokus pada pikirannya gitu teman pro 2. Jadi vibe-nya tuh emang kayak aku bilang tadi, living in the moment, gak ada pikiran tuh mikirin hal-hal lain selain diri kita dan fokus ke diri kita sendiri gitu teman pro 2 ya. Jadi bahkan mindfulness itu gak cuman bisa dipakai dalam kondisi kita lagi depresi aja gitu teman pro 2, tapi juga bisa dipakai dengan daily activity kita, misalnya gitu mindfulness eating. Nah ini juga jadi salah satu ungkapan yang populer banget. Jadi di mana kamu tuh makan sesuatu tapi dengan cara berlahan-lahan dan menikmati dengan cara yang kayak apa ya teman pro 2, menikmati aromanya, warnanya, teksturnya, bentuk makanannya gitu teman pro 2, itu tuh bisa bikin kamu punya rasa lebih bersyukur juga pas kamu makan. Dan selain itu, biasanya mindful eating ini juga dikategorikan untuk membantu orang-orang yang lagi pengen diet juga gitu teman pro 2. Karena katanya nih kalau kita mindful eating kan makannya jadi lebih pelan gitu. Jadi lebih kenyangnya tuh lebih lama juga gitu teman pro 2. Jadi banyak bisa digunakan di kehidupan sehari-hari gitu teman pro 2 ya mindfulness ini. Jadi kalau ngomongin tentang mindful itu kayaknya sesuatu yang emang penting banget kita terapkan ya teman pro 2. Tapi bukan berarti kalau kita mindful kita tuh gak peduli sama sesuatu di sekitar kita. Pastinya meskipun kita mindful sama diri kita sendiri, memikirkan mental health kita gitu teman pro 2, pastinya juga berikan ruang-ruang juga untuk kamu care sama hal-hal yang ada di luar ruangan di otak kamu gitu teman pro 2 ya. So teman pro 2, pastinya salah satu istilah lainnya gitu yang populer banget di kalangan anak muda juga gara-gara mindfulness ini itu adalah istilah filsuf tentang stoik teman pro 2. Nah setelah ini aku pengen banget ngebahas soal stoik tentang ke kamu-kamu semua teman pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran stoik itu tuh apa, terus gimana cara nerapinnya di kehidupan kita sehari-hari, jangan kemana-mana teman pro 2. Make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kayak aku janjiin ya, aku pengen kasih tahu kamu tentang stoik, teman Pro 2. Jadi pastinya istilah stoik ini juga jadi salah satu istilah yang rame banget dibahas di sosial media, dan kayaknya jadi salah satu aliran filsafat yang banyak banget ya diterapkan di kehidupan para Gen Z juga nih, teman Pro 2. So, teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin masih bingung sebenarnya stoik itu apa sih, Kak? Nah, jadi stoik itu sebenarnya, teman Pro 2, adalah suatu aliran filsafat kuno dari Yunani yang dikenalkan sebagai stoik ya, teman Pro 2. Jadi nih, mostly kalau ngomongin stoik itu tuh all about pengendalian diri. Jadi fokusnya ke mengendalikan emosi, pikiran, dan juga respon diri sendiri terhadap situasi yang gak bisa kamu kendalikan atau bisa kamu kendalikan gitu, teman Pro 2 ya. Jadi emang fokusnya tuh kayak aku bilang tadi tentang pengendalian diri, teman Pro 2 ya. Jadi itu tuh penting banget untuk kita semua pahami, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang pengendalian diri itu ada dua, kayak aku bilang, ada yang pertama emosi ya. Jadi respon emosi kamu terhadap satu situasi itu bisa dikendalikan, teman Pro 2, kalau kata stoik gitu. Jadi banyak hal ya yang gak semuanya bisa kamu kendalikan. Contohnya teman Pro 2 itu misalnya nih ada macet gitu, teman Pro 2. Nah biasanya kalau di stoik ya itu tuh gak perlu deh marah-marah karena macet gitu, teman Pro 2. Kalau orang normal kan biasanya kayak, aduh ngapa nih macet, pokoknya emosi dulu gitu, teman Pro 2. Tapi kalau di stoik itu kamu respon pertamanya adalah apakah macet ini bisa kamu kendalikan atau enggak. Kalau enggak bisa kamu kendalikan ya kenapa harus marah gitu. Jadi poinnya stoik itu adalah pengendalian emosi kamu terhadap satu situasi yang bisa kamu kendalikan atau enggak bisa kamu kendalikan, teman Pro 2. Jadi emang unik banget, teman Pro 2 ya. Tapi ini saking mungkin banyaknya istilah-istilah kayak gini beredaran di sosial media juga, teman Pro 2, jadi banyak juga orang yang salah paham tentang stoik juga. Banyak orang yang mikir apakah kalau kita punya atau menganut filsuf stoa ini artinya kita tuh harus dingin gitu, teman Pro 2, harus gak boleh punya emosi. Karena biasanya kalau ngomongin stoik tuh orang-orang itu emang lebih mikirin diri sendiri dibandingkan orang lain. Emang tujuannya tuh nomor satu adalah diri kita gitu pokoknya, teman Pro 2 ya. Tapi gak gitu juga. Nah kalau ngomongin tentang stoik juga, teman Pro 2 ya, yang pengen dicapai itu adalah pengendalian emosi, bukan tanpa emosi. Jadi sebenarnya punya emosi itu ya gak apa-apa, cuman respon terhadap sesuatu itu jangan terlalu berlebihan juga gitu, teman Pro 2. Nah, tapi gimana sih sebenarnya cara nerapin stoik ini di kehidupan kita sehari-hari, teman Pro 2? Yang pastinya ini kayaknya penting banget ya kalau ngomongin tentang pengendalian emosi juga. Nah, kalau ngomongin tentang bagaimana caranya, yang pertama itu kamu bisa terapkan dikotomi kendali, teman Pro 2. Apa itu? Jadi kamu bisa bedakan antara apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Misalnya kalau kamu bisa kendalikan itu artinya pikiran, usaha, dan respon kamu. Tapi kalau gak bisa kamu kontrol itu adalah pendapat orang lain, cuaca, atau hasil akhir. Jadi kalau kamu udah berusaha, gak usah terlalu dipusingin lagi gitu, teman Pro 2 ya. Kayaknya kontrol apa yang bisa kamu kontrol aja. Terus juga yang kedua, kamu bisa latih refleksi diri ya. Jadi kamu bisa luangkan waktu di penghujung hari untuk evaluasi tindakan dan emosi kamu. Jadi pikirkan apa yang udah kamu jalankan dengan baik atau gak baik gitu, teman Pro 2, ya gak apa-apa. Yang penting kan udah terjalankan dengan sesuai dengan usaha yang kamu punya gitu. Terus tuh juga yang ketiga, kamu bisa coba hadapi kritik dengan tenang. Coba ini dilatih pelan-pelan aja, teman Pro 2, pastinya gak mudah juga ya. Jadi jangan kamu anggap kritik itu tuh sebagai serangan pribadi, tapi terima masukan dengan kepala dingin dan coba ambil sisi positif untuk berkembang. Nah, ini nih teman Pro 2 yang agak sulit kayak aku bilang tadi ya. Tapi coba dilatih pelan-pelan, teman Pro 2, siapa tahu dengan kamu bisa lebih menerima opini orang lain juga, kamu bisa terbuka sama banyak hal lagi gitu kan. Yang terakhir, kamu bisa praktikan mencintai diri dan juga mencintai takdir kamu gitu, teman Pro 2. Ini penting banget, karena ya belajar menerima setiap tantangan atau hal buruk sebagai bagian dari hidup itu tuh emang jadi sesuatu yang wajib banget. Jadi kalau kamu udah mikir, oh ya udah emang hidup tuh kayak gini, ya udah gitu kan, legowo. Tapi juga kalau misalnya hal-halnya yang perlu dilawan, ya nggak apa-apa sih, dilawan aja, teman Pro 2.
So, teman periode 2 ya, kalau ngomongin stoik itu panjang banget pastinya teman periode 2, karena kan dia ilmu filsafat ya, jadi pastinya harus punya pemahaman yang lebih dalam lagi terkait ilmu ini, karena juga banyak banget simpang siur terhadap stoik ini juga teman periode 2, yang kalau ngomongin sejarahnya juga panjang banget, bahkan stoik ini munculnya di era-era peperangan juga gitu teman periode 2 ya. Jadi emang wajar banget kalau misalnya kita juga bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kalau pengen lebih jelas lagi gitu teman periode 2, kamu pengen belajar tentang stoik, kamu bisa banget langsung aja coba baca bukunya dari Marcus Aurelius ya teman periode 2, ya Meditation. Ini dia juga salah satu toko yang memperkenalkan stoik, jadi kamu bisa baca bukunya. Sekarang tuh versi bukunya banyak banget teman periode 2 ya, bisa kamu sesuaikan dengan kemampuan baca kamu juga. Kalau kamu sukanya baca buku yang bergambar, itu ada jualnya, atau kalau kamu masih sukanya yang bahasa Inggris, ada juga, bahasa Indonesia ada juga. Tenang aja teman periode 2, banyak versinya gitu ya. Jadi bisa kamu coba baca bukunya Meditation teman periode 2, atau kalau versi Indonesianya juga ada versi Henry Manipiring ya, yang Filosofi Teras, itu juga oke banget untuk kamu coba baca kalau kamu pengen pelajarin tentang stoik.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Nanti mau poin 6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu, Best Praiseword dari Miley Cyrus, teman Pro 2 ya, yang emang lagu satu ini nih jadi rilisan terbaru dari Miley juga ya, untuk full album dia, dimana dia ngeluarin 10 lagu baru termasuk Best Praiseword tadi, teman Pro 2. Dan lagu pembuka ya, lagu single utama Best Praiseword tadi juga ngebuat orang-orang tuh ngira sebenarnya album dari Miley ini, teman Pro 2, bakalan berisi banyak banget lagu-lagu dance. Tapi ternyata pas didengerin full album nih, teman Pro 2 ya, ternyata di album kali ini Miley lebih banyak memilih nuansa pop, balada, dan juga lagu-lagu cinta, teman Pro 2 ya. Yang emang kalau ngomongin Miley, emang jadi orang yang punya banyak banget genre ya, teman Pro 2. Kayaknya di album-album sebelumnya Miley tuh sering banget mainin banyak genre ya. Mulai dari kayaknya di album terakhirnya tuh Miley tuh bener-bener yang balik lagi ke era pop alternatif dia gitu, teman Pro 2. Terus tuh waktu tuh dia juga pernah sempet country banget. Terus tuh pernah juga R&B. Jadi emang artis yang punya banyak banget genre gitu, teman Pro 2. Dan kali ini di album barunya nih, yang dikiranya genrenya lebih ke banyak dance elektronik, tapi ternyata banyak baladnya tuh. Tapi emang suara Miley tuh cocok banget juga balad ya, teman Pro 2. Suaranya tuh emang ya serek-serek tapi tetap ada rocknya banget gitu, teman Pro 2. Jadi cocok banget nyanyiin lagu-lagu yang emosional gitu kan. Dan bahkan di albumnya kali ini, teman Pro 2, Miley tuh punya banyak banget lagu cinta untuk suaminya juga tuh. Lucu banget ya. Bukan suami, teman Pro 2, sekarang masih fiance. Jadi salah satu lagunya yang paling menarik itu adalah judulnya Orbit, teman Pro 2 ya, yang emang menggambarkan pasangan sebagai pusat kehidupannya Miley gitu, teman Pro 2. So sweet sekali ya Miley. Ada juga lagu Aftermath, di mana lagu ini lebih sedih dan mengebahas kemungkinan berakhirnya sebuah kehubungan. Waduh. Lagu ini bahkan dibilang banyak fans-fansnya Miley jadi salah satu lagu yang paling terbaik di albumnya kali ini, teman Pro 2. Emang sedih banget tapi juga enak banget didengerin ya, teman Pro 2 ya, wajib deh kamu dengerin tuh. Terus juga ada lagu Innocent Way, teman Pro 2, yang emang menjadi lagu yang cukup berbeda karena ngebahas tentang saudara perempuannya Miley dan juga nyeritain tentang masalah yang berkaitan dengan ketenaran serta kondisi pribadi. Wow, kayaknya ini bakalan sedih banget juga, teman Pro 2, lagunya ya. Jadi kalau ngomongin tentang album satu ini, kalau aku baca-baca dari beberapa kritik, teman Pro 2 ya, katanya secara keseluruhan sih album ini cukup menyenangkan untuk didengarkan, tetapi masih terasa belum terlalu kuat atau matang sebagai album full gitu, teman Pro 2, dibandingkan album-album sebelumnya Miley yang emang lebih punya personality gitu, teman Pro 2. Di album ini mungkin Miley lebih eksperimental aja gitu ya, sama lagu-lagu yang dia buat juga. Tapi bukan berarti lagu-lagunya jelek juga ya, teman Pro 2, lagu-lagunya masih bagus-bagus banget, cuman emang belum terlalu matang aja untuk full album. Tapi gimana nih menurut kamu juga, teman Pro 2? Apakah kamu setuju nih sama para kritikus musik yang bilang kalau album kali ini gak terlalu sukses kayak album-album sebelumnya? Atau kamu malahan kalau Miley ngeluarin apa aja sih pasti bagus sih? Boleh tuh, teman Pro 2, kamu bagiin opini kamu tentang album Miley satu ini ya di WhatsApp kita di 0816 10916.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ah, kalau ngomongin tentang salah satu series teman Pro 2, ya pastinya nih banyak banget seri-seri seru banget yang bakalan mampir nemenin kamu ya teman Pro 2. Salah satunya nih serial yang bakalan di remake dari serial Jepang teman Pro 2 yang judulnya Unnatural. Jadi serial ini bakalan di remake ke Korea Selatan teman Pro 2 ya, dengan judul yang sama, dan rencananya bakalan diperanin sama Yuna Girls Generation tuh teman Pro 2. Dan rencana Yuna ini bakalan meranin karakter yang namanya Song Do-un. Dia itu adalah seorang ahli patologi forensik yang emang teliti dan gigih banget teman Pro 2. Dan dia tuh diceritakan juga punya karakter yang bertekad banget untuk mengungkapkan kebenaran di balik kasus kematian yang tidak wajar. Wow, seru banget ya teman Pro 2. Jadi emang serial satu ini nih mengusung tema tentang forensik ya teman Pro 2. Jadi ada medis supernaturalnya gak ada sih teman Pro 2 ya, kayak misteri medis investigasi forensik kayak gitu teman Pro 2. Jadi emang fokusnya kayak mengungkapkan misteri kematian seseorang gitu. Wow, seru banget jadi pastinya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau ngomongin tentang drama Korea dengan tema-tema kayak gini tuh udah banyak banget dan keren-keren banget ya. Jadi pastinya gak akan gagal sih kalau menurut aku teman Pro 2 ya. Dan Yuna juga dipilih sebagai karakter satu ini teman Pro 2 karena dipercaya aktingnya Yuna nih pastinya bisa bikin orang-orang tuh ikut mendukung si Song Do-un ini teman Pro 2. Karena Song Do-un ini gak cuma diceritain orangnya punya tekad untuk ngebantu orang lain aja, tapi sisi kemanusiaannya juga besar banget teman Pro 2. Karena dia tuh seneng banget bisa ngebantu orang lain gitu. Keren ya teman Pro 2, pastinya bakalan seru banget. Dan drama ini emang rencananya bakalan dirilis tahun 2027, jadi masih lama ya. Sabar-sabar aja teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin udah gak sabar lagi, bisa nonton serial Jepangnya dulu aja, nanti kalau udah serial Koreanya keluar bisa tonton lagi gitu teman Pro 2. Ya udah deh, sekali lagi kita nungguin juga serial satu ini bakalan rilis ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu deh lagunya Girls Generation, This Is Forever One.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

FM. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas salah satu serial yang bakalan tayang di tahun 2027 ya. Serial baru dari Yuna, teman Pro 2, yang judulnya Unnatural. Yang emang nyeritain tentang seorang forensik ya, patologi, yang dimana dia tuh pengen cari tahu tentang kebenaran dari kematian seseorang, teman Pro 2. Tapi kali ini aku pengen nyeritain tentang film yang malahan berbanding terbalik banget sama serial tadi, teman Pro 2. Yaitu film dimana karakternya ini udah nyerah banget sama kehidupan, teman Pro 2. Tapi sebelum mengakhiri hidupnya, dia pengen makan mie ayam favoritnya dulu. Nah, kalau dari premisnya tadi, teman Pro 2, pastinya kamu udah tahu film apa yang bakalan aku bahas. Bener banget, yaitu film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, teman Pro 2. Dimana film ini emang digarap dari novel yang sama gitu, teman Pro 2, judulnya juga. Dan juga sukses banget, bestseller banget di mana-mana, teman Pro 2. Jadi filmnya emang ditanti-nantikan juga sama semua orang tuh. Jadi kayak aku bilang, premisnya tadi tentang karakter yang namanya Ale gitu, teman Pro 2, yang emang udah capek banget sama kehidupan dia. Udah ngerasa kayaknya hidup ini gak worth it untuk dijalanin ya. Dan akhirnya ya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kayak aku bilang, jadi teman Pro 2, sebelum mengakhiri hidupnya dia pengen makan mie ayam favoritnya. Tapi nih, pas pengen makan mie ayam satu ini, teman Pro 2, tantangannya juga banyak banget tuh. Maka dari tantangan-tantangan itu juga, teman Pro 2, itu tuh ngebuat Ale secara gak sengaja menemukan makna hidup baru lagi gitu, teman Pro 2. Jadi emang ceritanya reflektif dan juga sedih, tapi juga menyenangkan banget, relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari kini ya, teman Pro 2. Jadi pastinya kalau kamu udah penasaran banget sama film satu ini, nanti rencananya film ini bakalan rilis di bioskop, teman Pro 2, pada November 2026. Dan teasernya juga udah rilis tuh, teman Pro 2. Jadi kamu bisa tonton dulu teasernya, terus rasain vibe-nya gimana. Tadi aku udah nonton juga dan emang sedih banget, teman Pro 2 ya. Rada pengen bikin nangis gitu. Tapi juga mungkin karena karakter yang meranin juga nih stand up comedian, teman Pro 2, jadi ada vibe lucu-lucunya juga sih. So, teman Pro 2, pasti bakalan seru banget ya film satu ini, dan juga bakalan sedih banget. Tapi nih, teman Pro 2, kalau kamu sendiri gimana nih? Sebelum nonton film ini kayaknya kamu butuh reflektif juga nih, teman Pro 2 ya. Kalau Ale sendiri bisa nemuin makna hidupnya lagi dari mie ayam yang dia cari, teman Pro 2. Kalau kamu, apa tuh hal sederhana yang sebenarnya bisa bikin kamu tetap bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang lagi gak baik-baik aja ini?

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau Dispada hari Minggu kamu bakalan ditemenin sama informasi seputar budaya dan pariwisata dari jam 9 sampai jam 10 teman Pro 2 ya. Nah, pastinya kalau ngobrolin tentang budaya dan pariwisata ini teman Pro 2 ya, aku enggak akan kasih tahu kamu hal-hal yang umum-umum aja teman Pro 2, tapi sesuatu yang seru banget. Nah, kalau kamu lagi suka jalan-jalan atau wisatawan teman Pro 2 ya, biasanya tuh apa sih yang kamu pikirin pertama kali teman Pro 2? Jujur deh, apa nih? Biasanya kita tuh sibuk mikir mau kemana, atau mikirnya makan apa ya, outfitnya gimana ya, fotonya di mana ya. Biasa pertanyaan paling umum kalau mau jalan-jalan ya pasti itu teman Pro 2. Tapi nih ada satu pertanyaan yang sebenarnya gak kalah penting, yaitu tempatnya aman atau enggak. Nah, ini dia teman Pro 2, justru urusannya penting banget ya. Dan ternyata nih terkait masalah tempatnya aman atau enggak aman, itu tuh sekarang jadi perhatian juga dari Kementerian Pariwisata. Jadi ada program baru yang fokusnya memang untuk meningkatkan keselamatan wisatawan. Keren ya teman Pro 2. Pastinya penasaran kan kamu gimana nih programnya bakalan berlangsung dan kenapa program ini penting banget teman Pro 2, apalagi untuk kamu-kamu yang pengen liburan. So teman Pro 2, kita bahas nanti setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin ya, aku bakal ngebahas seputar dunia wisata dan pariwisata, teman Pro 2 ya, yang pastinya bakalan seru banget, teman Pro 2 nih. Tadi aku udah spill-spill sedikit ya, aku bakal ngebahas tentang program baru dari pemerintah, teman Pro 2, tentang keselamatan berpariwisata nih. Jadi teman Pro 2 ya, untuk kamu yang suka banget wisataan, coba deh bayangin nih teman Pro 2. Kalau kamu lagi scrolling TikTok terus tiba-tiba muncul video tempat wisata yang view-nya bagus banget, airnya jernih, pemandangan cakep, terus captionnya hidden gem yang wajib banget didatengin. Belum selesai videonya kita udah mikir, wah kapan ya bisa kesini. Nah, siapa yang sering banget kayak gitu teman Pro 2, ngaku deh. Nah, tapi di balik tempat wisata yang pastinya menarik banget teman Pro 2, ada satu hal juga yang jangan sampai kelewatan sama kita, yaitu soal keamanan. Jadi Kementerian Pariwisata tahun ini punya program baru, yaitu peningkatan keselamatan berpariwisata ya, yang menjadi salah satu program unggulan 2026. Jadi program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dan juga berkelanjutan, di mana salah satu caranya itu melalui pelatihan dan juga sertifikasi pemandu wisata, edukasi wisatawan, penyusunan pedoman keselamatan, sampai pemetaan destinasi yang rawan bencana, teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi kalau kita mau wisata ke satu tempat yang punya aktivitas yang lebih ekstrim gitu, teman Pro 2 ya, jadi persiapannya bukan cuman kameranya udah siap belum, bukan cuma foto-foto aja ya, tapi juga apakah tempat wisata ini sudah aman atau belum gitu teman Pro 2 ya. Karena jangan sampai kita lebih hafal spot foto daripada aturan keselamatannya tuh teman Pro 2. No banget ya. Nah, pastinya aku juga pengen ngajak kamu ngobrol nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu sendiri diajak liburan ke tempat yang lagi viral tuh teman Pro 2, tapi ternyata aktivitasnya cukup ekstrim, apa yang bakalan kamu lakuin sebelum ikut teman Pro 2? Mau langsung gas itu atau cari informasi tentang tempat wisatanya dulu? Atau kamu malahan tanya orang yang pernah kesana, atau malah punya cara sendiri nih untuk nikmatin wisata tempat tersebut teman Pro 2. Boleh kamu bagiin jawaban kamu di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0816 110916, atau juga di aplikasi RI Digital juga bisa banget teman Pro 2. Langsung aja kamu komen di live chatnya.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah aku tanya ke kamu-kamu semua, teman Pro 2 ya, tentang gimana caranya kalau kamu datang ke satu tempat baru, apakah kamu tipe orang yang cari review dulu tempatnya gimana, teman Pro 2, atau kamu malahan langsung go-go aja? Ini ada jawaban pertama ya dari Nisa teman Pro 2 yang bilang kalau dia bakalan cari tahu reviewnya dulu dari orang yang pernah kesana. Soalnya kadang yang kelihatan di media sosial tuh cuman bagusnya aja. Wow. Setuju banget ya sama Nisa. Ini penting deh teman Pro 2 karena betul kalau kita lihat di media sosial aja tuh biasanya kan cuman beberapa detik aja. Kita lihat view-nya bagus, tempatnya keren, langsung tuh pengen dateng. Padahal pengalaman orang yang udah pernah kesana bisa kasih gambaran yang lebih lengkap. Misalnya kondisi jalannya gimana, fasilitasnya gimana, atau juga hal-hal yang perlu diperhatikan kayak keselamatan tadi teman Pro 2 ya. Oke deh, lanjut lagi di jawaban kedua. Ini kalau dia datang ke tempat viral katanya, aku tanya sama teman yang udah pernah kesana dulu. Kalau katanya aman dan aku merasa sanggup baru ikut deh. Oh gitu. Ini sama kayak Nisa tadi ya. Berarti tanya sama orang yang pernah kesana dulu. Ini menarik sih teman Pro 2 ya. Berarti bukan cuman ikut karena diajak aja, tapi tetap mempertimbangkan kemampuan diri sendiri juga tuh. Karena setiap orang kan beda-beda ya teman Pro 2. Kalau ngomongin aktivitas ekstrim juga, kalau menurut orang lain gampang, bisa jadi menurut kita gak gampang gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu yang pengen coba-coba datang ke tempat wisata yang agak ekstrim gitu teman Pro 2 ya, make sure itu juga lihat kondisinya aman atau enggak, tanya orang dulu juga boleh tuh teman Pro 2. Dan juga jangan paksain diri kamu untuk ikut kalau kamu emang gak sanggup gitu teman Pro 2 ya. And then ini dari siapa nih? Oh, dari Arkan yang bilang kalau dia sih tetap gas nih. Tapi sebelum berangkat, aku bakalan cek cuaca, aturan tempatnya, sama perlengkapan yang harus dibawa. Jadi gasnya tetap pakai persiapan. Wow, keren nih. Gas tapi gak asal gas ya. Jadi intinya bukan berarti kalau kita peduli keselamatan, kita jadi gak boleh explore atau coba hal-hal baru ya teman Pro 2. Justru boleh banget. Mau hiking, rafting, diving, atau aktivitas lainnya, silakan teman Pro 2. Tapi harus cari tahu dulu resikonya apa. Dan juga persiapkan diri kamu teman Pro 2. Jangan asal ikutan aja gitu ya. Berbahaya banget loh teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau ngomongin program yang didorong sama pemerintah dari Kementerian Pariwisata tadi teman Pro 2 ya, keselamatan itu enggak hanya dipikirkan ketika sesuatu hal udah terjadi teman Pro 2, tapi juga diupayakan dari awal, mulai dari pemetaan resiko.

yang bertiga udah dateng, gak dateng kesini ya. Udah join di WhatsApp kita tuh teman Pradua, thank you so much ya. Untuk kamu yang masih pengen join di WhatsApp kita dan ngobrol sama aku juga boleh banget teman Pradua ya. Karena aku pastinya bakalan masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi langsung aja choose hit our WhatsApp di 0816 1109 16.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu lawan waktu dan jarak dari Bernadia, teman Pro 2. Yang sayang banget lagu satu ini jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di pada pagi hari ini. Ya ampun, sedih banget teman Pro 2 ya. Gak apa-apa deh teman Pro 2. Tapi ya, selanjutnya kamu bakalan tetap dilanjutin kok, ditemenin sama Reina Azali. Seru-seruan bareng dia di santai siang teman Pro 2 ya. So thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku di pada pagi hari ini ya, dari jam 5 subuh tadi ya, berarti teman Pro 2 sampai jam 10 ini. Keren banget. Thank you ya yang udah join di WhatsApp kita, join di aplikasi RRI Digital juga. Thank you so much teman Pro 2. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Happy weekend dan bahagia selalu teman Pro 2. Dan don't forget, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pemkot Palembang memproyeksikan dua lokasi sebagai calon penerima penghargaan program Kampung Iklim 2026. Lokasinya berada di Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Sungai Buah. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatannya mencakup aksi adaptasi dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemkot akan melakukan verifikasi dan peninjauan langsung sebelum penetapan calon lokasi. Dan penilaian ini dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Dan dukungan tersebut diwujudkan melalui penampilan budaya yang digelar PPI Nagoya bersama dengan Sekolah Bhinneka Nagoya. Penampilan budaya berlangsung di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho Kota Nagoya. Dan kegiatan ini melibatkan anak-anak Indonesia dengan menampilkan berbagai tarian dan musik untuk menyemarakkan perjuangan atlet merah putih. Ketua PPI Nagoya, Bombi, berharap para atlet Indonesia dapat bertanding dengan penuh semangat dan juga kekuatan. Dan Sekolah Bhinneka Nagoya turut menampilkan tari Sinanggar Tulo yang telah dipersiapkan melalui latihan selama sekitar 1 tahun. Film zombie Resident Evil meraih pendapatan 26,3 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara pada hari pertama penayangannya. Film terbaru Sony ini menjadi rilisan baru dengan pendapatan tertinggi setelah tayang di 3.684 bioskop. Resident Evil sendiri memproyeksikan pengumpulan sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat selama akhir pekan pembukaannya. Jika tercapai angka tersebut akan menjadi debut terbesar dalam sejarah waralaba Resident Evil dan melampaui Resident Evil Afterlife yang meraih 26 juta dolar Amerika Serikat pada pekan pertamanya. Film yang diadaptasi dari game horror populer Capcom ini disutradarai oleh Zack dan juga dibintangi oleh Austin Abrams. Ceritanya sendiri mengikuti seorang kurir medis yang harus menghadapi wabah zombie saat menjalankan tugas di Raccoon City. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali. Selamat pagi.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: FM, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Kalian ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: 89.6 Produe Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Produe. It's time ya. Tadi udah di spill dikit-dikit, teman Produe. Kalau misalnya di jam 11 ini aku bakal ngobrol bareng ya, nggak sendiri. Jadi siang hari ini, teman Produe, udah ada nih ya, dua cast film yang bakal tayang nanti, teman Produe, dan satu filmmakernya nih. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia film, terus kayak hiburannya tuh dikit-dikit nonton film, dikit-dikit nonton film, nah ini saatnya, teman Produe, kamu gabung ya. Jadi udah bareng sama aku ada cast pemain film Ibadah dan Cinta. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang semuanya. Selamat siang Palembang. Ada istilah khusus enggak ya sama penonton RRI yang ada di sini?
0: Teman Pro 2.
1: Apa kabar? Salam rame. Sehat buat Pro 2.
0: Aduh, rame siang hari ini. Seneng banget kalau rame kayak
2: rame
0: gini.
2: Banget ya, ada 10.000 orang ini.
0: Ada 10.000 orang dan juga 5.000 penonton bayaran kabarnya ya. Oke. Nih teman Pro 2 ya. Jadi kita bareng sama cast film Ibadah dan Cinta ya. Kenalan dulu ada siapa aja di sini? Boleh dari
2: perempuan
0: mana dulu?
2: Kali ya.
0: Ladies first, boleh.
3: Dari aku ya. Aku Berliana Lovell. Di sini aku berperan sebagai Nisa.
0: Halo, ada Berliana yang jadi Nisa nih, teman Pro 2. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, teman Pro 2. Saya Steve Rizky, berperan sebagai Ustaz Salman.
0: Aduh, masya Allah, tabarakallah ya, tiba-tiba ya.
3: Adem ya.
0: Adem ya. Oke. Terus ada lagi siapa lagi nih?
1: Kalau Stefan Rizky tadi bukan urusan adem atau tidak. Suaranya itu memang suara radio.
0: Oh, suara radio. Jangan-jangan penyiar juga ya, tiba-tiba ya.
1: Saya Aris Muda, produser film ini Ibadah dan Cinta.
0: Aduh, halo, selamat siang nih. Jadi kita ada Pak Aris, ada Stefan dan juga ada Kak Berliana nih, teman Pro 2. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan.
2: 10.000 orang ini.
0: 10.000 orang tepuk tangan nih akhirnya ya. Aduh, ini banyak juga ya, kalau misalnya kita lihat poster-posternya kan udah ada nih film Ibadah dan Cinta ini sendiri. Tapi mau tanya dong, Pak Aris, ini sebenarnya apa sih yang dibawa di film Ibadah dan Cinta ini sendiri, kayak spirit yang bagaimana yang pengen disampaikan nih?
1: Oke, sebelumnya saya pengen ini aja menyapa dulu
0: boleh,
1: lagi.
0: Boleh.
1: Untuk teman-teman Pro 2 FM Palembang. Jadi acara kita ini sebutannya adalah Nonton Duluan.
0: Nonton Duluan.
1: Ya, jadi untuk teman-teman bisa nonton duluan film ini seperti apa sebelum rilis tanggal 24 September nanti. Nah, terus dari acara Nonton Duluan ini sebenarnya Palembang ini yang kesekian kalinya.
0: Oh iya.
1: Ya, kita bareng-bareng untuk waktu yang sama paralel kita kerjakan di sebuah di Pulau Jawa itu mulai dari Bandung dan lain sebagainya, Indramayu, Cirebon, terus kemudian Semarang, Jogja, Solo, dan hari ini itu di dua titik, itu Surabaya dan Kediri. Dan yang ketiga kita di Palembang. Untuk wilayah Sumatera itu Palembang yang pertama.
0: Oh, yang abis, pertama.
1: Ya, abis Palembang, Lampung, Medan, Padang dan Jambi.
0: Wow.
1: Nah, ini benar-benar
3: spesial banget berarti Palembang ya.
0: Spesial banget ya.
1: Yang pertama ini.
0: Ya, yang pertama.
2: Spesial pakai pempek ini.
0: Oh, udah gear cukup belum? Udah gear
3: cukup. Udah dong.
2: Barusan.
0: Favorit pempek apa?
2: Tadi aku makan apa, Pak?
3: Aku sukanya pempek kulit.
0: Pempek kulit. Nah, pempek kulit.
1: Pistel.
0: Oh, pistel. Itu enak loh isinya ya. Pempek kulit, benar-benar. Kalau Kak Stefan sendiri suka apa tadi?
2: Tadi nyobain makan apa, Pak, namanya yang kuahnya udang itu?
1: Celor.
0: Oh, mie celor.
2: Cobain enggak, Berli?
3: Aku cobain, kurang cocok. Jadi, aku sukanya pindang.
0: Oh, pindang enak, segar ya.
2: Pindang itu ikan enggak sih?
3: Iya, ikan.
0: Iya, itu ikan.
3: Ikan patin.
2: Wow.
0: Udah coba juga?
2: Enggak, karena Berli udah di Palembang udah berapa hari, Berli?
3: Udah ngisep asap.
0: Oh iya, mohon maaf ya, sebelumnya ya disambut dengan asap ini ternyata ya.
3: Pas lagi tebel-tebelnya aku ke Palembang.
0: Oh, seru okay. banget.
1: Saya
0: banget.
1: Boleh lanjut tadi?
0: Boleh, gimana filmnya. Nih Pak? Boleh.
1: Jadi film
0: intermezzo kita ya.
2: Intermezzonya terlalu luas, Pak. Iya.
1: Jadi kalau kita bicara kuliner Palembang enggak selesai-selesai.
0: Iya, benar.
1: Saya besok ngelanjutinnya pasti.
0: Aduh, besok datang lagi.
2: Tapi sambil nunggu acara nanti nih, Pak, ya. Tadi kita nyobain kulinernya, iya. Benar enggak?
0: Oke.
1: Balik lagi sedikit soal Ibadah dan Cinta. Jadi ini film tentang drama ya. Tentunya drama yang umum itu bicara soal tentang relasi. Keluarga, anak, teman dan tentunya cinta. Tadi semangatnya yang muncul dari film ini tentang hidup itu adalah tentang jatuh cinta, kehilangan dan keikhlasan. Spirit itulah yang muncul dalam film ini yang harus bisa ditangkap atau bisa kita sampaikan kepada penonton yang akan menyaksikan film ini. Artinya apa? Jatuh cinta itulah ada awal semuanya, yang semuanya tidak mudah dan semuanya mengalaminya. Kehilangan semua pasti akan mengalami juga. Dan mengikhlaskan, bagaimana sebuah kehilangan itu bisa diikhlaskan. Dan semua orang pasti akan mengalami semua itu. Artinya apa? Kita punya experience, pengalaman yang sama hidup yang sama, mm-hmm. menjalani hal yang sama, mm-hmm. dengan proses pola yang berbeda-beda. Mm-hmm. Nah, seperti itulah di film ini itu bicaranya tentang itu tadi, uh-huh. tiga hal itu tadi, mm-hmm. menjatuh cinta, kehilangan, dan mengikhlaskan.
3: Oh.
1: Nah, kehidupan inilah dalam uh-huh. anak muda sekarang. Uh-huh. Nah, itu yang mungkin harus dipahami, harus dilihat seperti apa antara generasi tua dan generasi tua pasti berbeda, menyelesaikannya juga pasti berbeda, semua orang punya orang tua pasti punya cara solusi bagaimana menyelesaikannya, anak muda punya cara menyelesaikannya yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu generasi yang muncul di Ibadah dan Cinta. Apakah ini religi? Itu terjemahnya masing-masing. Iya. Jadi wah, ini religi, saya pernah mengalami hal yang begitu. Itu kita ingin berbagi dengan teman-teman yang terutama di Palembang ini, berbagi di gedung bioskop bersama-sama, kalau bisa untuk hari ini.
0: Untuk hari ini, siang ini ya.
3: Iya, betul. Lagi ada promo juga kan ya.
0: Iya, aku lihat ada promonya juga ya.
3: Ada promonya juga dong.
0: Iya, buy one get one ya kabarnya.
3: Betul.
2: Buy one get Berli.
3: Oh, iya.
0: Buy one get you dong ya.
3: Betul.
0: Berlin.
3: Get me.
0: Buy one get you ya langsung ya.
2: Kita bisa foto
3: ini. Iya. Benar, bisa foto, ngobrol-ngobrol. Seru banget ya. Terus aku tuh paling suka banget kalau misalnya lagi visit nobar kayak gini tuh ke kota-kota. Aku ngelihat penonton-penontonnya dengan antusiasnya mereka, habis itu dengan ekspresi sedihnya, ketawanya, itu aku sih sebagai pemain kita menikmati banget ya. Menikmati banget pada saat mereka ketawa juga yang berhasil gitu. Pada saat mereka nangis, yes berhasil.
2: Kayak kemarin ya. Ada yang sampai meluk kamu kan.
3: Sampai meluk gitu kayak.
2: Dia berasa relate banget.
3: Hasilnya aku gitu. Aku suka banget sih.
0: Kayak kita ngerasa kayak benar-benar kerja keras kita selama ini terbayarkan. Betul. Ya.
3: Karena menurut aku film Ibadah dan Cinta ini benar-benar tentang kehidupan. Semua kita hidup itu ada di ibadah dan cinta. Uh-huh. Semua ceritanya tuh ada di ibadah dan cinta. Kita jatuh cinta, kehilangan, terus tidak mendapatkan cintanya, terus
1: mengikhlaskan.
0: Aduh, adakah spoiler ini di sini ya?
3: Jadi kayak ibadah dan cinta tuh apa sih? Menurut aku ibadah dan cinta adalah semua yang ada di hidup.
2: Setuju banget.
3: Kehidupan gitu.
2: Kita ngelihatnya malah enggak mendikotomi atau mengkotakkan bahwasanya ini film religi atau apa. Justru malah beberapa penonton kemarin yang di luar muslim malah dan mereka berasa relate banget, dan itu menurut aku suksesnya si film Ibadah dan Cinta ini. Karena kan kalau kita lihat di sini kan sedikit bocoran boleh enggak ya?
1: Silakan.
2: Kalau di sini kan digambarin dari sosok si seorang kiai yang ngedoktrin anaknya. Tapi padahal di dunia nyata kan banyak sekali orang tua dalam bentuk profesi apapun itu selalu punya tekanan atau otoritas ke anak-anaknya gitu. Sebenarnya itu. Jadi ada sesuatu yang unik di film ini yang mungkin ketika kamu selesai nonton itu ada sesuatu yang bisa kamu bawa pulang secara nilai moralnya. Itu yang mahal dari film ini.
0: Aduh, tapi mumpung ada pemainnya, spill dikit dong karakter kalian di film ini tuh gimana sih?
2: Boleh di-spill nanti tanggal 24 September.
0: Aduh.
1: Enggak dong, kalau pemain boleh lah, boleh.
3: Pemain boleh lah.
0: Karakternya gimana?
3: Aku ya, kalau aku itu sebagai Nisa. Nisa itu sebenarnya enggak terlalu jauh beda sama karakter Berliana di media sosial. Bedanya adalah Nisa ini berkerudung. Kalau Berliana OTW.
0: OTW. Insya Allah ya. Kita doakan bersama netizen.
3: Takut. Nah, tapi apa sih yang beda sama-sama Nisa ini sama-sama cegil. Versi kerudung. Cegil versi syar'i. Nah, tapi itu menurut aku tantangan sendiri, Kak. Gimana caranya perempuan ini tetap bisa Nisa ini jadi cegil tapi tetap elegan karena dia harus pakai kerudung kan? Gak mungkin aku cegil yang ahi gitu kan. Pasti gimana caranya Nisa ini tetap dengan batasan kecegilannya, dengan cegil tapi pesantren lah. Itu tuh yang lumayan tricky. Gimana coba cegil tapi pesantren nih.
0: Pertama ditawarin cast ini kamu gimana sih mikirnya, kayak aduh bisa gimana sih?
3: Iya, awalnya tuh kaget. Aku sampai bilang kayak ini serius pakai kerudung nih, cocok gak ya gitu. Pede gak ya aku pakai kerudung gitu awal-awalnya tuh.
2: Ternyata cakep kan.
3: Emang cakep kan, aku emang basicnya cakep kan.
0: Masya Allah, adem loh ternyata memang. Oh iya bener. Gak ada cewek cakep pokoknya. Sepakat kalau itu sepakat.
2: Kalau untuk Berli harus
0: sepakat.
3: Ternyata cocok. Ternyata nyaman. Meskipun awal-awal lumayan lumayan berusaha nih gimana caranya harus nyaman kan. Karena kita syuting tuh lumayan lama, 27 hari ya. Kayak kita syuting kan di Melbourne juga kan syutingnya. Jadi 27 hari harus pakai kerudung nih gitu. Tapi nyaman ternyata.
0: Gitu. Ternyata nyaman ya.
3: Ternyata ih
0: kok ini dunia adek ya? Bang ternyata ya.
3: Langsung pas aku nyaman tuh kayak aduh nikahin Ade biar bisa pakai kerudung gitu ya.
0: Langsung mencari alasan dia ya Pak ya.
1: Iyalah. Yuk, kelihatannya wadah. Oh. Lihat karakternya Berli di film itu pasti tidak menyangka seperti apa.
0: Tapi kalau dari Paris sendiri kenapa kepikiran kayak oh ini kayaknya Berli nih yang bagus meraninnya.
1: Dia banyak, dia multi-talented.
0: Multi-talented ya.
1: Jadi contohnya tadi kan udah jadi peran Nisa nih. Dia ikut nyanyi juga OST-nya.
3: Oh iya, OST-nya aku juga.
0: Oh, semuanya dibabat ya.
3: Iya. Emang lebih ke maruk ya.
0: Lebih ke perlu duit ya semua orang ya.
3: Indis ekonomi semuanya indis diambat ekonomi. Ya.
0: Semuanya diduit.
3: Kecuali.
0: Tiba-tiba ya. Tapi kalau dari Kak Salman sendiri gimana karakternya?
2: Ustaz Salman ya.
0: Iya.
2: Ustaz Salman itu kalem.
0: Kalem. Aslinya kalem enggak?
3: Enggak juga. Ini lihat aja sampai robek-robek begini bajunya
0: oh,
3: kan?
0: Oh, iya benar.
2: Kekerasan tadi.
0: Oh, kekerasan.
3: Oh iya iya.
0: Terjadi perpecahan internal ternyata ya. Oke.
2: Salman ini soft spoken walaupun dalam emosi pun di beberapa adegan dia tetap jaga cara bicara dia, cara bersikap dia gitu. Nah, untuk lengkapnya sih bisa dilihat.
0: Boleh ya nanti lupa. Siang ya.
1: Mbak Erin masuk ke bioskop kan nanti.
0: Aduh, nah ini jam dinas kita sampai jam berapa ya kita
1: jangan
0: siaran?
1: Dong, jam 4.30 kan nanti.
0: Jam 4.30 aduh.
3: Bisa lah.
0: Kita bilang dulu ya sama produsernya ya.
1: Kalau enggak masuk bioskop tidak akan pernah tahu yang namanya Ustadz Salman seperti apa.
0: Iya, gimana
1: tidak
0: ya?
1: Tidak tahu yang namanya Nisa.
0: Takut banget nanti pulang-pulang mau bawa Nisanya ke rumah ya.
2: Kalau misalnya enggak datang ke bioskop nanti ya kan.
3: Dan dijemput.
2: Enggak tahu.
3: Kirain enggak senang dijemput
0: tiba-tiba.
3: Ama kamu.
2: Jangan nanti.
1: Iya, ya.
2: Masa dia enggak dapat CS?
0: Aduh ya. Ada pokoknya spoiler wajib, lagi wajib, nih teman Pro 2 ternyata
2: Pro 2,
0: ya.
2: Wajib datang kru-krunya okay, semuanya okay. Wajib datang karena kalau enggak gitu enggak akan tahu rasa
0: kehilangan.
2: Mengikhlaskan.
0: Aduh.
2: Mencintai.
0: Yakin banget ya nanti yang bakal datang tuh udah kayak relate manusia-manusia yang
1: satu
0: banyak.
1: Lagi deh buat Kak Erin.
0: Gimana?
1: Sudah berapa lama tidak nangis dalam bioskop?
0: Nah, itu ya terakhir kali nangis pas buka saldo siapa ya? Kayak
2: buka, itu sangat relate sih.
0: Kayak buka rekening kayak aduh saldonya gini nangis itu terakhir ya. Tapi nanti kita coba nangis di bioskop
1: nah,
0: di hari
1: itu.
0: Ini ya.
1: Pesan ke saya aja satu hal.
0: Oh ya, gimana?
1: Tisu.
0: Aduh. Kita minta ke Mbak XX1-nya. Boleh ya Mbak ya, disiapin tisunya.
2: Sedikit ini ya spill ya. Ini jadi film dari mungkin orang bilang ini drama. Biasanya film Indonesia gitu-gitu aja. Tapi enggak, ini beda. Jadi kalau aku lihat dari scene per scene-nya atau bahkan adegan kita penonton tuh enggak dipaksa untuk menangis, tapi itu secara natural karena aku pun sendiri yang kita notabene pemain yang tahu naskahnya dan tahu bakal seperti ini itu kita masih bisa nangis gitu loh sebagai penonton
0: karena kayak merasakan dari VOV penonton ya.
2: Padahal kita udah tahu itu kan, naskahnya kita udah baca semuanya dan lain sebagainya tapi masih bisa gitu.
0: Aduh.
2: Jadi nggak di film ini adegannya nggak dipaksa untuk menangis tapi secara natural aja.
0: Jadi aduh penasaran
3: emosinya dibuat naik turun sih. Ketawa sedih lagi, ketawa lagi sedih
2: turun,
3: lagi
2: ya,
3: gitu.
2: Benar. Kayak itu ya.
0: Roller coaster ya?
2: Iya.
0: Aduh.
2: Enggak ya.
0: Itu kan selalu naik ya.
3: Itu lumayan naik.
2: Iya itu.
3: Yang turun dikit banget kan.
0: Benar. Yang turun beda lagi ya.
1: Tadi kan sudah di depan dah saya sebutkan ya bahwa kita masuk untuk nonton film Ibadah dan Cinta ini adalah bagian dari share experience.
0: Okay.
1: Kita berbagi pengalaman. Berbagi cerita bagaimana sih kita menghadapi atau pernah bertemu dengan seorang bapak kita gitu kan. Problem apa sih yang terbesar dalam kehidupan kita? Relasi dengan mereka, terus bapak dengan ibu kita itu bagaimana ketika ada pemihakan, ketika ada pemilihan dan itu adalah kehidupan di pesantren.
0: Nah, itu orang, yang dibawa
1: kalau
0: ya.
1: Kalau di pesantren kan kita paham ya secara paternalistik itu bahwa seorang bapak itu punya otoritas yang sangat besar.
0: Iya benar.
1: Termasuk pilihan terhadap adik atau anak untuk menentukan jodoh.
0: Iya.
1: Nah, kadang seperti itu, hal-hal seperti itu masih apa dipahami banyak orang bahwa hal yang seperti itu secara konvensional pemikiran seperti itu menarik untuk soal masalah dikotomi, soal pilihan, soal permasalahan itu ada di film Ibadah dan Cinta.
0: Oh,
1: nah, soal di Indonesia kita bicara soal yang sangat tradisional,
0: pola pemikiran
1: seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah kehidupan di Melbourne.
0: Nah, ini nih yang bikin penasaran juga ya.
1: Ya, nah kehidupan di dua sisi ini kan berbeda. Yang di Melbourne katakanlah si tokohnya itu kita menyebutnya agnostik lah.
0: Oke.
1: Ya, tidak paham tentang agama, tapi hidupnya biasa-biasa saja, fine, cuman permasalahannya ada dengan bapak lagi.
0: Nah, itu.
1: Dengan relasi seperti itu. Nah, di Jakarta adalah di Indonesia adalah problem dengan bapak, cerita lagi yang di Melbourne juga dengan bapak. Bagaimana mereka menyelesaikan ini? Pertemuan mereka seperti apa solusinya, itu jadi experience kita ketika datang ke dalam bioskop. Nah, itu yang orang akan paham. Contohnya nanti ya, bagaimana pilihan menentukan jodoh, apakah pilihnya Ustadz Salman atau Ustadz yang lain. Nah, itu beda lagi itu. Nah,
0: ya, yang seperti itu.
2: Tapi memang ini film kompleks sih. Film ini oke untuk di apa ya, untuk dibawa pulang itu asik buat.
1: Iya, ada
2: pelajarannya benar.
0: Kayak benar-benar kayak beberapa kasus ternyata relate ya sama film ini ya.
2: Sangat sih menurut aku, sangat-sangat banget.
0: Oke, teman-teman.
2: Kemarin kan kayak gitu. Kemarin yang terjadi penonton sama Berli kan karena dia relate banget ya Berli sama nangis ya. Jadi, sampai dia minta meluk Berli.
1: Iya, bapaknya habis meninggal.
0: Aduh, sedih banget.
1: Kehilangan. Nah, ini langsung peluk dia, lari dia. Ceritanya, wah.
3: Ayah aku baru meninggal kemarin, aku bilang, yay, kita yatim bareng.
0: Aduh.
3: Karena aku juga baru meninggal kan.
2: Karena di dunia reality orang tua ayah Berli juga baru meninggal.
3: Baru meninggal. Kan? Jadi kita emang masuk
0: semuanya ya.
3: Amin, terima kasih. Jadi emang masuk anak yatim baru kan.
0: Jadi
3: iya. Oke. Kita barengan ya gitu. Untuk menyemangati kadang menurut aku untuk menyemangati seseorang itu enggak perlu dengan kesedihan lagi, tapi kita kalau aku sih lebih ke ngelucu aja sih ya, bikin dia ketawa itu salah satu menyemangati orang. Seperti peran yang di Nisa juga. Nisa itu tidak seperti santun yang semelow itu, tapi peran Nisa ini bisa membuat santun dan penonton itu terhibur.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke. Okay. Aduh, Paris langsung ketawa. Apa ini? Kenapa nih,
1: Pak? Loh, makanya kalau lihat karakter ini, kalau lihat karakter Berli sebagai Nisa, tidak akan cuma terbayangkan saja, baru di dalam bioskop baru merasakan bagaimana senyum dan tawa melihat karakter Berli sebagai Nisa di sana.
0: Aduh, Pak Aris yang di sini aja tiba-tiba ketawa ya. Yakin banget gue nih.
2: Enggak mau pengin nyoba kata-katanya Berli di dalam.
0: Apa?
2: Yang paling khas banget, coba jelasin.
0: Apa gimana?
3: Kata-katanya apa ya? Oh, ini aja. Opa.
0: Tiba-tiba banget ada opa ya.
3: Ada.
2: Ada dong, makanya harus nonton.
0: Aduh, orang Indonesia
1: korban syuting, drakor.
0: Orang Indonesia syuting di Berlin tiba-tiba ada opa ya.
3: Aduh,
2: nah, ini unik ya.
0: Itu ya, teman-teman dua penasaran juga nih ya. Dan buat kamu juga yang mau tanya-tanya langsung sama cast film Ibadah dan Cinta dan juga Pak Aris juga selaku filmmakernya, teman-teman dua boleh banget ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 ya. Kita bakal tungguin WhatsApp kamu. Kita bakal break bentar ya.
1: Yuk,
0: nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune terus only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh ya.
1: Suara aku.
0: Tidak menyangka ya. Tiba-tiba Belenya suaranya seadem itu, teman berdua ya.
1: Iya, basicnya tuh aku nyanyi kan.
0: Oh, basicnya emang nyanyi
1: cuma enggak laku.
0: Aduh. Oh,
1: aku mah ngapain aja.
2: Belum.
1: Jadi awal-awal di media sosial itu emang aku cover lagu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh,
1: nah, lumayan naik tuh, tapi karena aku cakep kan.
0: Iya, benar. Tertutupi oleh muka cakepnya.
1: Oke.
0: Ya, berat sih memang seperti itu ya. Benar.
1: Jadi kalau suara sama
0: muka tuh kayak bagusan muka tuh benar-benar kayak berat memang hidup memang.
2: Berarti istilah kalau lo punya muka cakep, tampan, 50% masalah hidup lo kelar.
0: 90% sih ya.
2: Setuju gak statement itu?
0: Kayaknya Meliana ya? Setuju gak statementnya? Kalau hidup kamu tuh bakal lebih mudah kalau kamu cakep.
2: Yep.
1: Beberapa, tapi ada yang lebih sulit juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Yang lebih sulit menurut aku adalah mencari yang paling tulus.
0: Aduh. Tolong dikasih paham dulu Kak Stepan. Gimana?
1: Iya beneran. Cuk, makin cakep ya. Makin cakep makin kita
2: makin banyak yang
1: kembali ya. Makin akhirnya ngerasa kayak ini orang suka sama aku karena cuman fisik aja kah atau popularitas.
0: Tapi emang orang kan suka dari fisik gak sih awalnya?
2: Iya dong. Kamu beli produk juga kan.
0: Iya kan? Iya. Kita judge by cover sebenarnya kan.
2: Berarti kamu harus ngikutin drama Cina.
0: Iya benar.
1: Ternyata dia enggak, adalah.
0: Sekarang, sekarang bukan lagi drama Cina, drama AI. Oh,
1: iya.
0: Udah banyak juga.
2: Keren. Keren banget.
0: Cakep soalnya orang ini.
2: Keren.
0: Tapi yang lebih keren ibadah dan cinta.
1: Iya dong.
0: Itu harus banget teman teman
2: berdua. Karena nggak bisa di AI.
0: Nggak bisa. AI nggak bisa bikinnya di London langsung ya. Yang ngisi OST-nya langsung tuh nggak bisa.
2: Kita nggak di London.
0: Nggak di London.
2: Itu ada aku loh di situ.
0: Oh iya.
2: Yang ilalang rumput goyang-goyang itu.
1: Pas itu ya.
0: Aku pikir dia yang di mobil pickupnya ya, yang diam di dalam.
2: Oh itu Buah Manggis ya.
0: Iya Buah Manggis ya. Kan yang di belakang. Sebenarnya yang sopir truknya dia. Oke. Tapi penasaran juga nih. Tadi kan ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya. Mungkin juga boleh dijawab ya. Ini ada Rani di Bukit Besar. Halo Kak Erin, mau tanya dong buat Berliana dan Steven, kalau boleh tahu adegan mana sih yang paling nguras emosi selama syuting?
1: Adegan mana yang paling nguras emosi pada saat syuting? Emosi apa nih ya?
0: Semuanya sih kayaknya yang paling capek menurut Berliana tuh gimana tuh?
1: Kebeneran aku terlalu bahagia nih syuting Ibadah dan Cinta aja. Kalau saya tanya yang paling capek, enggak ada capeknya lagi. Karena emang bener happy banget dari semuanya, dari tim produksi, udah gitu jalan cerita, terus talent-talentnya bener-bener bikin happy dan mau lagi gitu.
0: Aduh.
1: Nah, tapi kalau misalnya yang paling berat buat aku sih pada saat ibunya, pada saat spoiler nggak ya?
0: Nggak apa-apa ya, spoiler ya.
1: Dikit
0: sore ini juga nonton bareng.
1: Iya.
0: Nonton duluan ya sore ini ya.
1: Betul. Pada saat ibunya Santun itu meninggal, itu yang kayak wah, aku kebayang.
0: Nguras banget ya.
1: Nguras banget sih itu.
0: Oh oke. Mungkin nge-trigger juga ya, karena baru aja kehilangan, terus tiba-tiba kayak ada dengan kayak
1: betul.
0: Gini nih.
1: Jadi pas banget.
0: Pas banget ya kalau Berliana sih kayak gitu ya. Tapi kalau Pak Ari sendiri Pak, menurut Bapak kayak adegan yang paling kayak wah ini nih paling kena nih di sini nih.
3: Ya hampir semuanya itu kan bicara tentang soal relasi ibu anak ya. Apa bapak anak ya. Jadi ketika kita itu akan merasakan relate itu ketika kita merasa bahwa kita ketika kehilangan berpisah. Tapi kita berada di orang tua kita atau bapak kita yang bermasalah gitu, ya biasa saja, fine aja. Kita pasti akan ribut, kita pasti akan berbeda pendapat, itu pasti lumrah. Bahkan tidak saling berbicara pun ada gitu. Tapi akan terasa ketika kita itu berpisah. Jadi ketika bapak kita tinggalkan atau bapak meninggalkan kita, jauh berjauhan ya, ini bukan dalam arti kata meninggal gitu ya. Itu baru merasakan bahwa ketika orang melihat scene-scene seperti itu, itu hampir semua penonton yang ada di dalam bioskop itu menangis.
0: Aduh.
3: Kenapa? Karena mereka selama ini kan berbeda pendapat, selalu suara-suara yang harus berbeda gitu kan. Itu kan hampir semua orang akan mengalami seperti itu. Nah, ketika kejadian perpisahan itu terjadi, padahal dia perpisahannya bukan meninggal, perpisahannya katakanlah oke, saya harus meninggalkan bapak untuk tempat yang lain, untuk kegiatan yang lain atau untuk kemajuan saya, itu apa si secara emosi itu pasti akan membetot masing-masing penonton itu. Oh, saya juga akan pernah merasakan seperti itu ya, ketika saya berselisih dengan bapak dan baru terasakan ketika berpisah itu. Itu yang di Indonesia, yang di Melbourne pun sama. Laki-laki itu sama juga ketika sama bapaknya dia bermasalah, ketika bapaknya merasa bahwa kamu tidak hadir ketika bapak ibu saya meninggal. Katakanlah seperti itu. Nah, itu baru terasa ketika mereka sama-sama punya masalah dan ketemu bareng. Untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, itu mereka baru terasakan, oh iya ya, saya pernah kehilangan bapak, saya pernah. Nah, rata-rata hal-hal yang seperti inilah itu punya frekuensi yang sama ketika ada di dalam bioskop.
0: Itu ya.
3: Iya, nah seperti itu.
1: Jadi yang mau nyindir-nyindir bapaknya apa ibunya langsung ajak nonton aja.
0: Angkut sama bapak sama ibunya langsung ya, angkut ya.
1: Ini loh maksudnya.
0: Benar-benar gitu. Berempat juga gak apa-apa kan, buy one get one ya.
1: Iya.
2: Ber, secara sopan itu ber.
1: Secara sopan.
2: Kalau kita gak berani vokal sama orang tua, tidak ajak aja.
1: Tapi aku pernah nyindirnya gitu pasangan tapi kayak aku tahu jangan cerita ini. Ini aku maksudnya tuh maunya tuh kayak gini gitu kan. Aku ajaklah pasanganku.
2: Nonton. Ini perempuan kayak gini nih.
0: Tapi, oh iya, tapi kode-kode
1: itu,
0: ya.
1: Itu cara yang paling menurut aku cara yang paling soft untuk menyampaikan maksud baik. Tapi kan kadang kita kalau misal komunikasi sama orang langsung takut ada yang tersinggung bla-bla segala macam.
0: Nah, kalau kasih contoh ya.
2: Coba kasih contoh, Ber. Gimana? Pasti kamu bilangnya gini sama, "Tuh sayang, kamu harusnya kayak gitu."
1: Iya.
2: Mengerti.
1: Nah, itu kayak gitu. Perjuangan.
0: Iya,
2: benar. Ternyata Berliana seperti itu ya.
1: Iya, tapi aku pernah ada di posisi itu, makanya aku bilang kalau mau ngasih tahu sesuatu sama ibunya atau bapaknya nih yang berselisih paham, ajak aja nonton Ibadah dan Cinta. Karena itu oke banget sih. Cara itu sih aku udah pernah tempuh ya.
0: Sudah sudah approve by Berliana ya.
1: Berliana dan putus.
0: Oh, dan oke. Jadi sebenarnya berhasil nggak ya ini
2: ternyata
0: sukses ya
2: karena dia merasa nggak mampu.
0: Benar
2: kayaknya gue bergeser
1: jadinya tahu diri kan.
0: Oke
1: kalau nggak bisa berjuang udah lah gitu.
0: Agak ngeri ya ternyata ya sama Berliana ya, udah datangnya duluan ke Palembang ya dari yang lain.
1: Emang tapi, aku tuh selalu duluan. Jadi wah lagi ada asap nih, aku hirup lagi.
0: Ini nih experience baru nih ternyata ya. Mau ke gunung juga gak jauh, ke Palembang aja. Boleh. Tapi di Palembang udah kemana aja Berliana?
1: Aku di Palembang kemana ya? Makan pindang. Cuman aku butuh referensi nih pindang yang benar-benar enak.
0: Rumah dia?
2: Enggak.
1: Harus dibikinin ya?
0: Jangan sebut rumah dia ada.
2: Berliana udah nyobain yang pindang yang agak lain.
1: Yang agak lain.
2: Makan pindang sambil ngisep asap.
1: Itu
0: agak spooky jadi.
1: Agak spooky emang kan? Pindang spooky.
0: Memang. Agak spooky.
1: Tapi sekarang udah lumayan ya.
0: Udah
1: gak terlalu nyedak banget. Kemarin aku sempat di Palembang itu ngantuk mulu. Kupikir kenapa ya aku ngantuk mulu. Oh ternyata matanya ini kena azab.
0: Pedih ya.
1: Iya pedih.
0: Berasa lagi didukun terus ke Palembang. Aja di mana-mana ya. Berasa lagi didukun terus ya Palembang. Oke. Karena ini juga rame juga ya yang ada di YouTube channel kita teman Pro 2. Ada Luna nih. Mau tanya dong katanya untuk Kak Berlin dan Kak Reski untuk pendapat pendalaman karakternya tuh gimana sih ceritanya? Ada gak sih hal-hal khusus yang dilakuin? Nah ini gimana nih?
1: Aku? Kalau aku sih pendalamannya ya cari chemistry sama pasanganku kan. Pasanganku kan ganda kan.
0: Oh iya ada pasangannya.
1: Gimana caranya ya inin chemistry-nya. Kebenaran emang aku agak cegil beneran. Jadi emang chemistry-nya tuh lewat curhat abis itu dibocorin kemana-mana.
0: Oversharing ya. Oversharing orangnya
1: gitu. Akhirnya ya dapetinnya dari situ sih. Sama kita hari kedua itu langsung ke Melbourne. Jadi ya di situ juga ini apa jadinya
2: bondingnya
0: dapet banget ya.
1: Untung gak jodoh kan.
0: Iya untung ya.
1: Kalau jodoh kan agak ribet.
0: Alhamdulillah deh. Aduh gak tahu mau alhamdulillah.
3: Ada proses jodohnya sih, Ibadah dan Cinta 2.
1: Iya.
3: Proses jodohnya ada nanti.
2: Harus kita
3: ganda
2: kawal,
3: dan
0: berliana.
3: Oke. Lisa dan ganda itu nanti harus jadi satu.
2: Benar.
3: Supaya ada Ibadah dan Cinta 2.
0: Iya. Ada sisa duanya ternyata ya. Oke. Aduh, next deh. Ada Rini ini. Karena culture netizen Indo kan suka gak bisa bedain ya karakter film sama personal real life. Nah, kalau udah masuk ke dunia film, ada beban moral gak sih? Kayak untuk megang filmnya itu kayak perannya. Karena kan Berliannya juga sama Kak Steven juga kayak, oh, alim satu, ustaz, terus yang satu lagi berhijab. Ada beban moral gak sih dari personalitinya juga?
1: Ya beban moral sih, aku sih lebih takut kepleset aja karena pakai jilbab kan. Maksudnya kepleset tuh bukannya jatuh ya. Lebih ke takut bercandaannya jadinya keluar batas. Makanya aku bilang yang paling susah di film Ibadah dan Cinta adalah gimana caranya peran Nisa ini cegilnya itu tetap syar'i tapi tetap lucu, tapi syar'i, tapi lucu, tapi cegil. Nah, dan di situ aja sih sebenarnya, selebihnya sih aman.
0: Benar-benar. Itu belajar dari mana tuh kalau cegilnya itu?
1: Cegilnya emang cegil.
2: Bawaan alam.
1: Bawaan lahir.
2: Bawaan alam.
0: Emang bawaan alamnya udah dari sononya ya.
3: Ini menarik nih karakternya si Salman Ustaz nih.
0: Nah, itu gimana tuh? Yang selamat beda siang banget. Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat unik sih Pak, tapi memang aku sempat tanya dan belajar dari salah satu tetangga di kampung lah. Dia kan ustadz, kalem orangnya.
3: Gray area lah ini.
2: Bener. Karena aku kan orangnya petakilan dan agak sedikit pencilaan lah bahasa Jawanya itu kayak. Terus gimana sih caranya untuk jadi seorang ustadz yang soft spoken ketika emosi dia tetap sabar. Nah, aku observasi dan tanya sama tetangga lah yang kebetulan dia salah satu orang majelis lah di masjid situ lah. Ya alhamdulillah dia memberikan insight yang bagus sama aku.
0: Berapa hari tuh ngikutin dia ke masjid terus?
2: Ya hampir semingguan. Hampir seminggu. Enggak ngikutin sih, lebih tepatnya karena aku ada di dalam komunitas itu Pak. Jadi aku pelajarin dia dan aku juga izin sama dia, boleh gak aku minta tolong sama dia untuk ngajarin saya gitu kan. Dan dia orangnya enak banget.
3: Ya paling tidak di film ini Ustadz Salman itu jadi idolanya ibu-ibu loh.
0: Oh bener. Abis dari sini dia jadi ketua remaja masjid ya nanti ya. Jadi ketua remaja masjid tiba-tiba ya.
2: Jarang kan ada Ustadz yang tatuan kan.
0: Jarang ya.
3: Ketika kita kemarin nonton di Depok itu yang di keplok atau di apa di sama
2: mana satu orang sama dilempar gitu ya, Bapak. Tapi berhasil. Jadi menurut kita sebagai pemain ketika kita bisa bawain itu dan mereka merespon ya kayak peran Nisa atau Santo dan lain sebagainya itu ya berarti kita berhasil dalam porsi kita masing-masing ya.
3: Ya intinya kita itu merasa happy ketika penonton itu melihat karakter yang kita perankan. Wah, kalau tahu Berli itu di Jombang itu teman-teman yang ada di komunitas sana itu luar biasa, antara Berli dan si Adin itu dua-duanya kan pemeran untuk Nisa dan si Kanda. Itu mereka jadi itulah, wah teriak-teriak terus opa itu luar biasa. Dua orang itu
0: namanya. Aduh.
3: Menarik.
0: Oke. Nyantel.
3: Ada semacam kebahagiaan ketika karakter yang kita mainkan itu
0: di notis sama orang,
3: direspon sama mereka itu dan luar biasa, dan ada semacam highlight yang mereka kenang terus, sebuah memori yang mereka akan ingat karakter ini. Aduh, menarik. Nah, itu satu keberhasilan menurut saya.
0: Dan ada pertanyaan juga ternyata buat Paris nih masuk ya. Ada aku Siska dari Kertapati. Tahu daerah Kertapati enggak? Nah, Berlin berapa hari di sini? Udah tahu daerah Kertapati enggak?
3: Belum
0: ya.
1: Aku jalan aja.
0: Oh, jalan aja ya.
1: Jalan aja tapi enggak tahu daerahnya.
0: Oke, ini ada Siska dari Kertapati nih. Katanya berapa banyak sih Paris cerita atau juga pengalaman kehidupan nyata yang jadi inspirasi dalam film ini?
3: Banyak sekali. Ya makanya itu antara tadi soal relasi keluarga dan lain sebagainya. Terus perjalanan hidup ya tentunya ya. Bagaimana itu ketika kita jatuh cinta, siapapun akan mengalami itu kan seperti saya cerita tadi. Terus kemudian ketika kita kehilangan itu kan semua mengalami kehilangan itu. Bentuknya macam-macam kan, kehilangan barang, kehilangan kekasih, kehilangan suami, istri, itu kan banyak banget sekarang. Dan kemudian mengikhlaskan itu. Tiga-tiganya itu bukan satu hal yang gampang dan tidak mudah orang. Ketika jatuh cinta pun orang mau jatuh cinta sebenarnya kita kan happy, senang. Tapi itu kan tidak gampang. Susah sekali.
2: Tapi Pak Aris itu memang itulah ibadah.
3: Ya itu makanya itu. Jadi kemasan secara keseluruhan itu adalah framingnya adalah ibadah. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik gitu
2: ya. Nah, sebenarnya ibadah, kata ibadah itu kan sendiri punya diksi yang luas.
0: Luas ya.
2: Bukan tentang Islam.
0: Keagamaan aja.
2: Lebih global,
0: universal
2: ya.
0: Universal sebenarnya.
2: gitu.
3: Nah seperti itu artinya kalau mau bicara soal karakter, mau bicara soal cerita, bagaimana itu masing-masing, itu sangat-sangat kaya sekali untuk
2: kaya banget
3: ibadah dan cinta. Artinya makanya saya bilang sejak awal, yuk kita share experience dalam bioskop, yuk kita berbagi pengalaman yang ada di dalam bioskop, karena kita masing-masing melewati fase-fase seperti itu.
0: Oke. Aduh, sebelum jam 12 ya, last but not least, kasih alasan dong kenapa teman-teman di Palembang nih harus ikut nonton duluan film ini hari ini, atau mungkin kalau gak sempat hari ini, tanggal 24 yang mulai tayang nanti, apa tuh?
2: Alasannya karena ada Berliana dan kita.
0: Pasti gitu. Singkat padat Berliana.
1: Karena film ini tuh bagus banget.
0: Okay.
1: Bagus dan makna-makna kehidupannya banyak banget yang bisa diambil. Jadi enggak cuman keluar studio itu enggak cuman ketawa, tapi akhirnya jadi bisa introspeksi diri sama hidup gitu.
2: Enggak cuma nangis ya, Ber.
1: Enggak cuma nangis. Benar. Kan ada yang sedih-sedih doang kan. Yeah. Kalau ini tuh yang sedih tapi dibuat mikir gimana ya ke depannya hidup ini mau dibawa gitu dengan lebih baik gitu sih.
0: Oke, kalau Faris sendiri gimana?
3: Kalau saya sih melihatnya bahwa ini kan ya itu tadi berbagi pengalaman di dalam gedung bioskop itu satu pengalaman yang tersendiri buat penontonnya. Nah, ibadah dan cinta kan menawarkan itu. Artinya kalau ada cerita-cerita yang soal drama, religi dan lain sebagainya sudah dibuat, ini pasti yang berbeda.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nggak percaya, nonton saja.
0: Nonton aja teman-teman berdua ya.
2: Aku nambahin dikit ya.
0: Benar-benar.
2: Jadi film yang baik dan bagus itu adalah film yang selalu membawa problem solving atau pesan moral dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini punya banget.
0: Film Ibadah dan Cinta ini adalah film yang membawa pesan
2: sederhana
0: dan moral
2: tapi berisi.
0: Oke. Daging semua isinya ya,
2: daging
0: pokoknya
2: banget.
0: Selamat berdua ya.
2: Oke,
0: benar daging pindang. Tiba-tiba banget ada daging pindang ya.
2: Soalnya tadi enggak keturutan, tadi mau nyobain buat makan siang ini, Pak ya.
0: Makan siang nanti pindang ya, teman berdua. Yang pasti jangan lupa ya, nonton duluan sore hari ini ya, teman berdua. Bakal ada promo juga buy one get one ya, Pak ya, tiketnya.
3: Iya, iya.
0: Untuk di Palembang Square pastinya. Oh,
3: ini boleh dilihat tuh di MTIC-nya.
0: Boleh dilihat
3: yang MTIC-nya. Palembang Square.
0: Oh iya, boleh.
3: 3/4 sudah terisi.
0: Sudah lama ya.
3: Ayo kalau
0: ayo tinggal sedikit lagi dua ya. Bisa foto bareng. Kalau nangis boleh, meluk Berliana boleh ya nanti ya. Khusus perempuan ya. Oh ya, khusus ladies tolong banget ya, tolong. Kalau cowoknya nanti sama di kastama boleh dipupuk ya. Kalau Paris juga nanti ya bisa dipupuk sama Paris kalau untuk cowoknya ya. Boleh.
3: Udah lihat antiknya, nah itu silakan.
0: Boleh ya.
3: Kalau enggak mungkin dalam 1-2 jam sudah.
0: Aduh.
1: Nah, pokoknya kita tungguin banget nih.
0: Oke, di Palembang. Yes, ya atau enggak tanggal 24 juga ada ya mulai tayang juga. Ya. Gak kerasa 1 jam ya, udah ngobrol banyak banget ya tentang film Ibadah dan Cinta ini. Mulai dari cerita di balik layarnya ya, mulai dari karakternya ternyata. Terima kasih banyak ya pastinya untuk
3: boleh satu lagi. Terima kasih untuk Pro 2 FM dan teman-teman yang mendengar yang sudah menyaksikan ini. Ini di weekend mereka mau dengar.
0: Aduh, ini ya.
3: Di minggu-minggu ini.
0: Di weekend ya.
3: Iya, di weekend-weekend gini kita dengar suara Berli, Stefan dan saya.
0: Itu teman Pro 2 ya. Tapi turns out adem ya di OST-nya ya ternyata ya.
2: Adem banget.
0: Oke, teman Pro 2, jangan cuma penasaran sama ceritanya ya dari obrolan kita hari ini, tapi catat juga sore ini teman Pro 2 kamu bisa datang langsung ke Palembang Square Mall dan juga mulai tayang di tanggal 24 nanti ya. Karena memang kadang cinta tuh bukan tentang yang kayak kita pilih buat bareng-bareng ya, tapi kayak gimana kita belajar memahami teman Pro 2, menjaga ya, terus kayak ngelihat setiap pembelajaran hidup juga. Yes ya. Aku Erin Azali dan juga
2: Stefan Rizky.
1: Berliana Lopal.
3: Haris Muda.
0: Yes, kita pamit dan senang dengar kamu. Thank you so much. Bye.
3: Happy weekend semuanya.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, cinta. Intan, sini kan dulu, sini duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selain 9.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi di jam segini itu biasanya kuliner UMKM. Tadi kan udah di spill juga ya, banyak ya makanan-makanan di Palembang, teman Pro 2, siang hari ini. Bahkan tadi beberapa cast film Ibadah dan Cinta juga merekomendasikan makan pindang ya. Tapi kalau misalnya ditanya pindang yang enak di mana sih menurut kamu, teman Pro 2? Karena memang kalau di Palembang kan banyak banget tempat makan pindang ya. Nah, menurut kamu sendiri nih, pindang paling enak di mana? Boleh di-spill dong ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru.
2: LTH,
0: pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Thanks for playing 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 1 ya, kita geser dulu teman Pro 2. Kalau tadi kita ngobrolin masalah kuliner, kali ini kita bakal update terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2. Mulai dari Bapak Ratu Dewa yang memimpin PBSI Palembang lagi teman Pro 2. Dan ada update dari Asian Games dari Indonesia juga yang udah dapat medali emas pertama teman Pro 2. Wah, kira-kira dari mana nih ya dapatnya? Nanti bakal kita lihat sama-sama. Jadi pastiin kamu station only on 1.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Halo selain teman Pokoknya Seks Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi kantingan Indonesia akhirnya ya membuka perolehan medali Asian Games melalui atlet wushu Sharap Naro Siregar teman Pro 2. Jadi Sharap ini meraih medali perunggu nomor men's di IC Fractural ya, Martial Arts Hall di hari ini banget teman Pro 2 ya. Dan ini jadi medali pertama ya bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Jadi tim Indonesia, teman Pro 2 mengapresiasi banget perjuangan Sharap yang udah mempersembahkan medali bagi merah putih. Pastinya teman Pro 2 ya, perunggu yang dipersembahkan untuk Indonesia ini adalah medali pertama tim Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya. Dan tentu aja jadi awal yang baik bagi perjuangan seluruh kontingen teman Pro 2. Yang pasti perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 masih panjang teman Pro 2 ya, dan kita juga berharap seluruh atlet itu tetap fokus menghadapi pertandingan masing-masing dan juga selalu fit ya. Dan memang medali yang diraih Sharap juga punya arti tersendiri ya, karena memang Changwon ini bukan nomor utamanya, dan pada Asian Games Guangzhou 2022 kemarin dia juga meraih medali perunggu ya di nomor Dausu dan juga Gunsu teman Pro 2. Yes ya, semoga banyak banget ya atlet-atlet kita juga yang bisa mempersembahkan medali. Tapi bukan cuma mempersembahkan medali kemenangan aja, tapi juga mempersembahkan semua prestasi dan juga kesehatan tetap terjaga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: viral sih lagunya sama Pro 2 karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ini 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

Fanny Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

0: AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sesuai kamu.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ketiga ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

12 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: lagu yang menarik banget teman Produo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sia Nespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Produa seluruh Indonesia. Well, teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

sure you could keep him?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ekspresiin sore hari versi kamu.
3: Pengen istirahat, capek banget seharian.
4: Bete, cemacet sih.
5: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
6: Dibikin ceria aja.
7: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
8: Numpang Nampang.
6: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
9: Eksplorasi budaya.
6: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
10: Senja, seru-seruan aja.
6: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM,
12: teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu. Pro 2.
13: Selamat 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selamat sore teman Pro 2. Salvian, nemenin kamu sore hari ini ya. Tadi udah dengerin ada Indotop 20 nasional, ada internasional, top 20 nasional. Kita balik lagi dong ke lokal pride-nya Palembang, di Pro 2 Palembang. Dan jam 4 sore, jadi waktunya buat nemenin kamu dengan obrolan seru dong, bareng sama narasumber yang punya kegiatan yang seru banget. Ini bakal digelar di tahun 2026. Aku udah kedatangan teman-teman dari salah satu kampus yang paling kece nih di Palembang. Yep, aku kedatangan teman-teman dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Halo. Oke, okay. Jadi di sini ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya.
14: Iya benar.
13: Ah, dan sore hari ini teman berdua kehadiran mereka mau ngapain kah? Yang pastinya ada kaitan sama kegiatan seputar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Raden Fatah. Dan kamu kalau pengen kepoin lebih jauh lagi, bukan cuma dengerin kita melalui frekuensi 91,6, kamu bisa pantengin juga YouTube kita di Pro 2 Palembang. Bisa drop komen kamu langsung di kolom live chatnya atau enggak. Kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store juga di App Store. Nah, sore hari ini aku udah kedatangan bujang gadis dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, pasti 2025.
14: Iya,
13: benar ya. Oke, ada gadis Nabela Veronica. Halo.
15: Halo, selamat sore Kak.
13: Sore, boleh sedikit mesra dengan mikrofonnya ya, biar suara kamu tertangkap dengan sangat jelas.
15: Halo, selamat sore semuanya.
13: Gadis Nabila Veronica. Terus ada bujangnya dong, ada Faras Azami.
16: Halo Kak, selamat sore juga.
13: Wes, ini suaranya berat banget ya.
8: Agak serak gak suaranya?
13: Oh, iya serak. Jangan-jangan ini pengaruh ini?
8: Iya, pengaruh cuaca.
13: Aduh, kayak banyak banget ya orang Palembang yang udah pada kena dampaknya nih Tuan Pro 2. Nah, ada bujang gadisnya FITK 2025 sore hari ini yang bakal mengajak kamu untuk mengikuti gimana road to pemilihan bujang gadis FITK 2026 ya. Tapi kenalan dulu sama narasumbernya. Gadis Nabila Veronica, perkenalkan dong kalau di FITK ini jurusan apa, terus semester berapa, kemarin waktu bujang gadisnya itu menyandang gelar apa. Boleh deh, kita mulai dari gadisnya dulu terus bujangnya ya.
8: Oke, boleh.
15: Okay. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Veronica dari UIN Raden Fata Palembang. Nah, kebetulan aku di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, sekarang aku udah semester 5.
13: Oke, okay, semester 5. Nah,
15: iya, Kak. Kemarin waktu pemilihan bujang gadis FITK tahun 2025, aku dapat gelar sebagai gadis FITK 2025.
13: Ini gadisnya ya.
15: Iya, Kak. Salam kenal semuanya.
13: Oke, okay. Ini bukan kali pertama dong berarti datang ke Pro 2.
15: Ini yang kedua, Kak.
13: Yang kedua. Kemarin tuh pas udah menyandang gelar juga.
15: Iya, oh, habis pemilihan
13: langsung ya, langsung rotu. Nah, dari bujangnya.
9: Halo semuanya, perkenalkan saya Bujang Faris Azami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Untuk semesternya sama seperti gadis Nabila, saya juga dari semester 5, Kak.
13: Dari semester 5.
9: Iya. Untuk gelar dari pemilihan kemarin saya cuma dapat finalis, Kak.
13: Enggak cuma, itu udah masuk finalis tuh.
15: Udah luar biasa juga.
13: Udah berhasil menyisihkan berapa tuh tahun kemarin tuh?
15: Tahun kemarin ada 120-an peserta.
13: Ah, menyisihkan ratusan loh calon peserta, calon peserta dari jurusan FITK ya.
15: Iya.
13: Ah, oke. Okay. Itu kemarin pemilihan bulan berapa?
9: Oktober.
15: Pemilihan di Oktober.
13: Maka dari itulah sekarang karena udah mau jelang Oktober ya, karena udah ber-ber-ber nih Tuan Pro 2. Jadi mereka sedang dalam masa rotu pemilihan bujang gadis FITK 2026 ya.
15: Ya betul.
13: Wes. Udah sampai mana nih rotu pemilihan bujang gadis FITK 2026?
15: Sekarang kita udah di tahap open registration, Kak. Kita udah pembukaan pendaftarannya dan juga kita udah beberapa ada yang daftar dan sudah di tahap pemberkasan kita, Kak.
13: Ini khususnya kan memang karena BGFITK ya. Yeah. Sasarannya khusus hanya untuk anak-anak jurusan FITK aja.
15: Iya, yeah, betul.
13: Ah. Semester berapa bolehnya tuh? Semester akhir boleh nggak?
9: Nggak, untuk semester kita itu dari semester 1 sampai semester 5 aja, Kak.
13: Karena yang di atas satu udah pada sibuk banget kan ya?
9: Ya, betul ya.
13: Tidak mau mengganggu konsentrasi ya. Oh, ya jadi benar-benar tahun pertama, tahun kedua ya itulah yang ya akan yang boleh untuk ikutan ini gitu. Tapi kalau secara spesifik sih persyaratannya apa sih untuk bisa ikutan di bujang FITK? Selain memang wajib ya mahasiswa di jurusan FITK ini,
15: Yang pastinya memiliki motivasi yang tinggi ya, Kak, untuk menjadi duta atau role model Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan gitu. Terus untuk persyaratannya itu, selain itu juga berwawasan luas atau berpengetahuan tentang seputar fakultas, universitas, dan tentang bujang gadis FITK juga.
13: Mutamahin?
9: Untuk persyaratan ya, Kak. Dan juga kita itu untuk persyaratan dari untuk bujang ya, bujang itu minimal tinggi badannya itu 160. Kalau untuk gadis tinggi badannya kita minimal dari 150, Mbak.
13: Oke, jadi persyaratan tinggi badan juga ya. Nah, itu beberapa persyaratannya sih Tuan Pro 2. Kalau untuk akademik ada juga gak sih syaratnya?
15: Ada, kayak di pemberkasan, tapi ini ada juga pemberkasan nih kak, ada formulir pendaftarannya, terus ada foto full body sama close up, terus untuk prestasi ya itu opsional aja. Kalau ada boleh dilampirkan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa.
13: Misalnya kayak kemarin yang semester pertama tuh nilainya semua misalnya.
15: Ya, atau kita kan kalau buat semester 3 sama semester 5 melampirkan KHS ya atau kartu hasil studi. Nah, jadi di sana juga terlampir. Tapi kalau buat semester 1 karena belum ada ya, belum ada KHS-nya, jadi mereka cukup ngelampirin ijazah atau SKL.
13: Yeah. Oke, itu bisa jadi satu poin lebih ya.
15: Iya.
13: Yeah. Kalau misalnya ternyata dari sisi akademik nih boleh juga nih teman pro 2. Oke, kamu pengen tahu lebih jauh lagi kah seputar Bujang Gadis FITK ini teman pro 2? Kamu bisa langsung aja ya drop komen kamu di kolom live chat karena kita lagi live juga melalui YouTube di Pro 2 Palembang. Kita bakal balik lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pro 2 yang paling bang teman terbaik kamu. Masih di obrolan sore ceria teman Pro 2. Salvian bareng sama Gadis Nabela dan juga ada Bujang Faras dari Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Raden Fata Palembang. Pemilihan 2025 ya.
2: 2026 Kak.
0: Enggak kalian. Oh, kalian. Oh, iya. Yang sekarang bentar lagi bakal melepaskan tahtanya, wes. Bakalan ada generasi penerusnya untuk tahun 2026 ini dong. Nah, merapat dulu yuk. Siapa tahu ya, kamu adalah anak-anak FITK yang sebelumnya udah pengen ikutan tapi kayak ragu-ragu. Aduh ragu nih. Ini Bujang Gadis FITK ini teman Pro 2, ini memang khusus adanya dari sebagai apa sih nanti duta ya.
2: Iya.
0: Duta dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kan. Dan ini udah angkatan keberapa?
2: Ini udah angkatan yang ke ini dari 2017. Mm-hmm. Jadi sekarang
0: wow, udah banyak ya?
3: Iya, udah banyak.
0: Iya, udah banyak. Soalnya saya juga capek kayak ngitung.
2: 8 menuju 9.
0: Menuju 9 gitu. Ini udah sejauh mana nih? Tadi kan udah mulai pendaftaran ya?
3: Iya.
0: Ya, udah kan? Mulai kan pesertanya. Target peserta ada enggak sih kira-kira, maksudnya untuk sampai ke misalnya kayak tahap-tahap tertentunya kayak gitu?
2: Target jumlahnya atau apa gini ya?
0: Iya, untuk kemudian nanti akan diseleksi gitu.
2: Oh iya. Kalau tahun ini kita itu ada target 150 peserta Kak. Jadi harus lebih banyak dari tahun kemarin gitu.
0: Okay.
2: Nah, dan nanti yang bakal jadi finalis itu cuma dipilih 24 orang atau 12 pasang bujang dan gadis.
0: 12 pasang bujang dan gadis. Itu gelarnya apa aja sih?
2: Gelarnya itu ada bujang dan gadis, ada wakil, terus ada inteligensi, terus ada berbakat, favorit. Ada favorit, fotogenik, sama sisanya finalis.
0: Dan
2: tahun ini bakal ada penambahan gelar, tapi masih rahasia.
0: Bujang gadis ini apa ya, termedsos banget gitu. bukan ya, atau yang paling mendekati apa ya, mendekati apa coba? Kalau favorit itu berarti di polling ya?
2: Iya, ada sistem voting gitu.
0: Voting. Ada sistem votingnya nanti ya, pemilihannya. Biasanya setiap pemilihan dari tahun ke tahun itu akan ada yang membedakan, misalnya kayak konsep ataupun temanya. Tahun ini juga kah?
2: Ya, jadi kita tahun ini ngangkat tema. Tema kita itu The Legislation of Nusantara Will Culture Inspires Education. Jadi tema itu kita angkat bahwasannya pendidikan itu bukan hanya berpusat pada pendidikan modern saja, akan tetapi masih menanamkan serta menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan di dalam pendidikan. Mungkin kebudayaan dalam segi berpakaian, sopan santun, tutur kata, dan sebagainya.
0: Oke, karena yang namanya pendidikan dan budaya itu erat banget ya kaitannya kan. Nah, jadi itu temanya. Berarti sebenarnya apa sih yang perlu banget dipersiapkan sebagai peserta untuk pemilihan tahun ini terkait dengan tema yang diangkat?
2: Kesiapan dari pesertanya ya. Mungkin sama yang seperti tadi dari persyaratan-persyaratannya kan, kalau untuk selanjutnya itu rahasia ya. Kalau udah terpilih jadi finalis baru nanti tahu apa aja.
0: Ketika karantina.
2: Tapi ya ada karantina, tapi kalau untuk sekarang ini cukup persiapkan pemberkasan pendaftarannya, terus persiapkan pengetahuan kalian tentang fakultas, universitas, tentang bujang gadis juga, dan tentang pengetahuan umum. Terus selanjutnya itu pastinya kalian harus jaga kesehatan juga. karena nanti jadwalnya bakal padat banget.
0: Akhir tahun ya.
2: Iya.
0: Puncak pemilihannya berarti di bulan
3: Oktober.
0: Oktober juga. Berarti setiap bulan Oktober memang ya.
3: Iya, setiap bulan Oktober.
0: Aku penasaran loh. Ini kan pemilihan untuk duta fakultas ya. Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan. Ada berapa prodi?
2: Ada 11 prodi ya.
0: Nah, 11 prodi biasanya yang paling banyak pesertanya tuh dari prodi mana sih?
2: Dari prodi Pendidikan Agama Islam.
0: Pendidikan Agama Islam. Yeah. Prodi yang paling sedikit pesertanya. biar merasa tersaingi, merasa tergerak gitu. Yang wah mana nih anak-anak dari prodi ini mana nih?
2: Mungkin prodi fisika.
0: Oke. Okay. Udah mumet duluan kali ya. Disuruh ngitung rumus ya. Oke, okay, berarti pendidikan agama Islam yang paling banyak. Yeah. Abis itu tapi banyak banget ya prodinya, 11 prodi ya di FITK ya. Wow. Nah, itu kalau untuk pendaftaran peserta. Tapi sejauh ini kalau dilihat di kampus UIN Raden Fata Palembang sendiri nih, jurusan FITK, ini kalau aku lihat memang termasuk salah satu fakultas yang paling favorit lah ya. Yeah. Paling favorit.
2: Iya,
0: yeah, kan?
2: Paling banyak.
0: Jurusan yang paling banyak peminatnya. Prodi yang paling banyak peminatnya apa?
2: Ya
3: betul. Pagi tadi lah.
0: Oh, Pai juga.
3: Kelasnya yang paling meledak, Kak.
0: Makanya jumlah pesertanya juga paling banyak.
2: Iya, yeah. Karena mahasiswanya juga banyak.
0: Oh, gitu. Fisika dikit berarti. Turut mempengaruhi juga ternyata ya, jumlah penduduknya sedikit. Jadi
3: tapi kalau yang lebih sedikit itu dari pendidikan bahasa Arab, Kak.
0: Oh.
3: Untuk tahun ini cuma 2 kelas dapat mahasiswa. Iya.
0: Oke. Okay. Wah, berarti pendidikan agama Islam itu termasuk yang paling favorit ya di UIN Raden Fata, khususnya di FITK ini, teman pro 2. Jadi, yang perlu kamu persiapkan udah pasti pahami dulu deh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Nah, mumpung ada dutanya di sini nih, sekaligus nih. Kita akan mencoba ya. Duta dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan. Karena yang dengerin ini kan bukan cuma teman-teman yang mungkin nanti bakalan ikut pemilihan bujang gadis aja, tapi mungkin yang juga teman pro 2. Siapa tahu mungkin ada adik-adik dari SMA yang nanti bakalan masuk dunia kampus. Sebenarnya Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan itu apa aja sih yang menarik yang ada di sana? Nah, kita ceritain deh teman pro 2.
2: Kalau bagi aku pribadi ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu yang pastinya itu adalah fakultas pertama atau terbanyak ya, yang tertua juga ya di ilmu di UIN Raden Patah Palembang. Karena pada saat sebelum menjadi universitas masih IAIN, itu Fakultas Ilmu Tarbiyah udah ada. Dan terus kalau aku pribadi ya, karena masuk FITK itu karena mau menjadi pendidik lah ya, yang pastinya untuk mencerdaskan anak bangsa.
0: Wes, cita-cita dari kecil kayaknya. Masuknya juga jurusan
2: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
0: Tuh SD.
2: Ya, SD atau MI kan?
0: Ya kan, SD tuh. Oke, okay. Jiwa keibuannya sangat terlihat sekali ya.
2: Tapi juga di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu nggak berpusat juga sama pendidikan aja, Kak.
0: Ada apa aja?
2: Kayak misal contohnya bisa juga sih kerjanya itu kayak bukan di...
0: Sebagai tenaga pendidik?
2: Iya, bukan sebagai tenaga pendidik. Kalau dosen masih lah ya, tapi kayak di luar itu juga ada.
0: Oke.
2: Kayak kan ada pendidikan biologi, pendidikan kimia gitu, yang bisa kerjanya di kayak perusahaan gitulah ya, karena sesuai dengan kayak di laboratorium kalau
0: peneliti
2: ya di biologi gitu, Kak.
0: Wah, tuh ya itu sebenarnya, karena mungkin kalau orang awam ya belum tahu tentang dunia kampus, terus dengar tentang ilmu tarbiyah keguruan di UIN Raden Fata kayaknya serius banget gitu ya, aduh kayaknya berat banget gitu. Ternyata enggak loh, karena kebetulan banyak banget teman-teman dari UIN Raden Fata yang sering main juga ke Pro 2, asik-asik loh ya. Termasuk juga nih Bujang Farah sama Gadis Nabela, ya nggak sih?
2: Yeah.
0: Yes. Tuh dia tuh calon prodi 2. Jadi biar makin seru lagi, ikutan juga nanti kalau udah masuk di kampus UIN Raden Fata, terus masuk ikutan jurusan atau fakultas ilmu tarbiyah keguruan, jangan lupa nanti ikutan pemilihan bujang gadisnya. Iya,
2: nah, betul sekali dia. Jangan lupa join, karena kita itu kayak di bujang gadis FITK ini, kita itu sebagai jembatan awal kita, karena banyak ya senior-senior kita itu yang udah ngikuti pageant di luar kampus gitu. Tapi awalnya itu dari bujang gadis FITK ini.
0: Jadi kamu tuh bangun kepercayaan diri dari dunia kampus dulu.
2: Iya, dari yang maksudnya ruang lingkupnya masih sempit, terus meluas. Nah, gitu.
0: Kalau udah selesai uji nyali di dunia kampus, langsung pertama tingkat fakultas, abis itu tingkat kampus UIN, bujang gadis UIN, ya. Abis itu baru skalanya lebih besar lagi. Yeah. Tapi aku juga penasaran sebenarnya dari gadis Nabila dan juga bujang Faras, gimana perjalanan mereka selama kurang lebih 1 tahun ini ya, teman pro 2. Selama menjadi bujang dan gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, biar mungkin juga teman pro 2, khususnya teman-teman dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan yang mau mendaftar ini, jadi semakin semangat aja nih buat ikutan dan mempersiapkan dirinya untuk pemilihan nanti.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah. Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
1: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
2: Ada apa, nak?
1: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
3: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak bapak.
2: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
2: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
2: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
2: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
1: Saim.
0: Itu juga nggak sopan, tahu?
1: Oops, sorry.
4: Hi, everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn.

Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Yap, yang pastinya sih kalau udah ngomongin pemilihan bujang gadis, nah gak ketinggalan nih dari kampus Winra dan Fatah ada pemilihan bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan yang bentar lagi akan menjaring mahasiswi terbaiknya menjadi bujang dan gadis di tahun 2026 ini ya. Gadis Nabila dan juga Faras. Pertanyaannya
1: kayak kuis ya.
0: Iya, udah kayak mau dapat berapa miliar gitu.
2: Udah mau tegang banget ini.
0: Iya, tegang banget kan. Yes. Hitung-hitung ini kita flashback lagi waktu pemilihan kemarin 2025 ya. Masih membekas dong.
1: Masih banget dong.
0: Tapi ini udah hampir setahun ya. Yeah. Perjalanan sebagai bujang gadis FITK udah ngapain aja? Pengalaman gimana? Apa aja ini dapat?
1: Yang pasti kalau bahas pengalaman itu banyak ya kak yang didapat karena kalau nggak ikut bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah ya kita nggak bisa dapat pengalaman ini karena salah satunya bujang gadis FITK itu selalu ada program kerja nyata setiap bulannya, setiap minggu, dan yang tahunan yaitu pemilihan bujang gadis FITK.
0: Oh yes.
1: Jadi kami tuh kayak setiap bulan itu ada proker gitu. Atau setiap hari-hari besar ada proker.
0: Nah,
1: jadi kayak udah banyak banget nih kegiatan yang udah kami adain gitu. Yang pastinya setiap kegiatan ini bakal jadi pengalaman baru lah ya buat kami. Karena kalau kami gak ikut bujang gadis FITK, kami gak bakal tahu dan gak bakal dapat pengalaman yang sangat berharga ini.
0: Oke, Bu Jawaras gimana?
2: Untuk pengalaman di bujang gadis juga kak ya, lumayan cukup menarik. Awalnya juga nggak nyangka bakal bisa terpilih jadi finalis kemarin itu.
0: Okay. Gimana dengan membangun, biasanya kan ada bilang gini, membangun koneksi, membangun percaya diri. Nah sejauh ini yang kalian rasakan dalam diri sendiri udah terasa belum sih?
1: Terasa sih kak. Karena kayak di bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini kan itu seniornya yang ya yang dinamain relasi ya karena senior-seniornya ini udah banyak yang berhasil lah ya. Udah banyak yang kayak yang udah aku bilang tadi udah ikut pageant di luar universitas nih bahkan ya kayak di bujang gadis Palembang, terus Cek Ayu Cek Bagus Palembang, terus ada juga putra-putri Sriwijaya, Duta Pertanian, terus
2: Putri Hijab,
1: Putri Hijab Influencer, sama
2: Putra-Putri Indonesia Sumatera Selatan.
1: Ya, Putri Indonesia Sumatera Selatan.
2: Dari kita itu ngedapetin top busana.
0: Oh. Ya. Jadi itu satu apa ya kebanggaan juga ya sebenarnya. Ya.
1: Nah jadi itu kayak jadi motivasi lah ya buat kita sebagai junior lah ya dari kakak-kakaknya. Terus kita juga bukan cuman dikasih motivasi tapi kita juga diarahin gitu kak buat ikut juga, jangan jadi sebagai penonton tapi jadilah kamu yang melakukan gitu.
0: Oke, mau ditambahin lagi Faras?
2: Untuk pengalaman ya kak. Dan juga kalau di bujang gadis ini kita itu ya gimana ya mau bilangnya itu seaktif apapun kita itu pasti ada aja ajakan-ajakan dari kakak-kakak demisionernya kak. Untuk di tahun ini Faras dan Nabila itu baru pulang dari Selapan kemarin itu diajak sama kakak demisionernya itu untuk nge-WO. Yang dimana kami itu nge-WO yang kami iringin itu adalah artis dangdut akademi 7 dan 6 juga.
0: Jadi membangun relasi, koneksi bahkan sampai keluar Palembang loh teman Pro 2 ya. Nambah pengalaman udah pasti. Nah jadi dari situlah kenapa kamu harus banget ikutan pemilihan bujang gadis ilmu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ah ada yang nanya? Boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Kira gak boleh? Ya kan kita udah mau pulang gitu kan ya.
1: Enggak kok.
0: Ini ada yang nanya di kolom live chat di YouTube ya. katanya gini, ini dari siapakah dia? Hai Kak, salam kenal Kak Nabela dan Faras. Kalau boleh tahu, apa benefit ikut BGFITK?
1: Oke, yang pastinya
0: benefit pasti ini kayak gengsi dia. Harus nanya apa dulu nih benefitnya gitu.
1: Yang pastinya apa sih keuntungan kalau ikut? Yang pastinya itu kayak yang kita udah bahas tadi, pengalaman ya, pengalaman sama relasi. Nah, yang itu udah pasti banget, pasti kita dapat kalau kita ikut Bujang Gadis FITK. Dan itu juga nggak bisa kamu dapetin kalau kamu nggak ikut Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dong. Karena di sini kamu bisa dapetin pengalaman yang berharga, relasi yang luas. Nantinya juga bukan untuk cuma sekarang nih yang relasi itu digunain, tapi juga untuk mungkin karir kamu ke depannya. Terus benefit lainnya juga kita itu membangun kepercayaan diri kita. Bukan berarti orang yang ikut Bujang Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ini orang-orang hebat atau orang-orang yang sudah banyak pengalamannya ya. Tapi kayak di Bujang Gadis FITK ini itu awal kita buat membangun kepercayaan diri kita, membangun personal branding kita, serta untuk menambah pengetahuan-pengetahuan kita yang pastinya enggak diajarin di bangku kelas dong. Nah gitu.
0: Apa yang gak kamu dapatkan di bangku kelas, ya itu bisa kamu dapatkan di
1: Apalagi kayak pada saat kamu jadi panitia di kegiatan Bujang Gadis itu ya, kamu bakal bisa ngerasain dan bisa membangun diri kamu untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk apa, bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua orang dan bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu.
0: Oke, udah tahu benefitnya, udah ya. Jadi buruan deh apply. Tunggu ini sampai kapan nih batas pendaftarannya?
1: Oh iya, kita udah mau close mungkin ya pendaftarannya.
2: Di akhir bulan ini.
0: Akhir bulan ini. Ini udah tanggal 20.
1: Iya, tinggal sedikit lagi lah ya. Udah mau tutup. Jadi buat kalian yang belum daftarin diri kalian, boleh deh segera daftarin. Nanti kalau udah tutup, jadi kamu harus nunggu tahun depan lagi gitu, sayang sampai banget. Apalagi kalau maba gitu, lebih enak dari masih semester 1 ikut Bujang Gadis FITK-nya. Karena aku kemarin join di semester 3 ya. Jadi kayak nyesal kenapa nggak dari semester 1 gitu.
0: Kenapa? Udah mulai banyak tugas.
2: Iya.
1: Kayak terus harusnya di semester 1 sama semester 2 itu aku udah ngebangun diri aku gitu. Bukannya di semester 3 baru mau mulai. Tapi nggak apa-apa, selagi masih melangkah ya. Jangan asalkan jangan stuck di sana aja.
0: Benar banget, ngatur waktunya juga ya. Nah, ini kan berarti udah tinggal sebentar lagi ya tutup pendaftaran. Dan setelah itu apa aja tahapannya nanti?
1: Jadi buat tahapan-tahapannya nanti kalau udah tutup nih pendaftaran, jadi bakal ada tes tertulis sama walk-in interview. Jadi di sini bakal ada tes pengetahuan umumnya, juga ada tes tentang sepengetahuan tentang fakultas, tentang universitas, tentang kepribadian kita juga gitu.
0: Nah, kalau misalnya ini semester 1 gitu ya, maba, pengen tahu lebih banyak tentang fakultas, sebenarnya dia mesti cari tahu di mana sih gitu, supaya untuk mempersiapkan dirinya ikut BGFITK ini. Kakak-kakak, tolong bantuannya.
1: Yang pasti kayak seputar yang pastinya itu mereka itu cukup tahu dulu Fakultas Ilmu Tarbiyah itu apa sih Fakultas Ilmu Tarbiyah itu, terus ada apa saja prodinya, terus untuk nama-nama pejabat di kampusnya gitu. Karena kan kita sebagai duta, masa kita nggak tahu sih. Nah, selebihnya nanti bakal diajari pas di prakarantina sama karantina. Karena kita ada prakarantinanya juga kak.
0: Ada
1: gitu
0: prakarantina.
1: Jadi gitu bakal diajarin
0: untuk gadisnya itu ya.
2: Kalau untuk gadis itu kita diajari beauty class, dan kalau bujang itu dia kita ngajari handsome class, Kak.
0: Oh, beauty and handsome.
2: Ya, dan juga untuk bujang itu kita adain ke barber nih, Kak.
0: Ya. Kunjungan ke sana?
2: Iya dong.
0: Endorse. Ayo buruan yang mau endorse ya. Ini masih open sponsor ya sih, sponsor ya, partner?
1: Masih open sponsor.
2: Kita juga masih cari-cari sponsor juga, Kak.
0: Oke, okay, jadi yang mau ikutan sebagai sponsor juga boleh banget. Ya, boleh. Ini cara hubungnya kemana nih untuk BGF ITK nih?
1: Kalau cara hubungnya, kalau untuk sponsor itu di Bujang Zakwan sama Gadis Salwa.
0: Oh, ada media sosialnya dong BGF ITK ini.
1: Ada dong.
0: Spill dong. Untuk media sosialnya apa aja? Instagram,
1: BGFITK. Ada TikTok juga.
0: Mm-hmm. Jadi kalau Instagram kamu bisa tengok-tengok ke BGFITK ya.
1: Namanya itu BG_FITK Win Palembang.
0: Searching aja Bujang Gadis FITK Win Raden Fatah Win FRF ya. BGFITK deh, kamu jadi pasti bakal dapat kok ya, UIN Palembang. Nah, di situ nanti bakal ada detail syaratnya ya, apa aja. Terus juga bisa belajar, ada visi misinya loh.
1: Iya.
0: Sama sejarah dari BGFITK TK. Tuh kan. Nah, aku juga nyontek di sini soalnya, teman-teman berdua. Ada sejarahnya.
1: Kalau udah prakarantina itu, Kak, kita juga ada karantina. Nah, di mana kan kayak yang mau daftar itu kayak bingung-bingung tuh, masih takut gak bisa public speaking, Kak, katanya. Nah, tapi ya kita itu di Bujang Gadis FITK ini kita juga nanti bakal ada materi tentang public speaking, personal branding ya. Aku spill dikit-dikit ya. Nah, itu nanti juga bakal dimentori sama narasumber yang luar biasa banget. Jadi bakal nambah banget sih pengetahuan dan pengalaman kalian yang katanya nggak bisa public speaking. Karena kan di dunia kuliah ini sangat butuh ya public speaking itu.
0: Benar.
1: Jadi jangan takut yang kalian yang kendalanya, aduh Kak, aku belum bisa daftar karena aku public speakingnya belum bagus gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting coba aja dulu.
2: Belajar dulu.
0: Semuanya bisa dibangun bersama dengan Bujang Gadis FITK.
1: Betul sekali.
0: Jadi buruan apply aja deh teman berdua ya, cerita lebih jauh, tanya-tanya kakak-kakaknya juga boleh banget ya. Karena kalau di kampus jangan cuma datang kuliah terus pulang, tapi juga boleh deh kepoin, tanya-tanya lebih jauh biar ikutan BGFITK ini ya.
1: Betul.
0: Terima kasih waktunya sore hari ini. Pasti lagi sibuk-sibuk banget nih panitianya. Ini berarti semua angkatan 2025 ini lagi sibuk jadi panitia dong ya.
1: Iya, persiapan buat
0: pemilihan.
1: Memeriahkan pemilihan Bujang Gadis FITK tahun 2026.
0: Kita tunggu ya tahapan-tahapannya, dan nanti di Oktober bakal menjadi puncak pemilihan BGFITK ya. Lokasinya masih dirahasiakan.
1: Rahasia dong. Ya. Gak surprise lagi kalau udah di spill sekarang nih.
0: Dinantikan juga nih kira-kira siapa yang bakal jadi pemenangnya. Mungkin kamu yang lagi dengerin sore hari ini ya. Sekali lagi kamu bisa kepoin lebih jauh tentang pemilihan Bujang Gadis FITK UIN Raden Fatah Palembang melalui Instagram di BGFITK_UIN Palembang, juga melalui TikToknya. Bisa cari tahu di sana ya lebih jauh buat yang mau daftar, teman pro 2. Dan terima kasih atas waktunya juga sore hari ini dari narasumber yang luar biasa, ada Gadis Nabila Veronica sebagai Gadis FITK 2025 ya. Dan juga ada Bujang Faras. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang tadi udah pada mantau melalui YouTube di Pro 2 Palembang. Kamu bisa simak lagi obrolan kita sore hari ini melalui channel YouTube di Pro 2 Palembang. Dan ya mestinya obrolan sore ini bakal hadir setiap sore hari kamu di jam 4 sore. Kita udahan dulu ya sore hari ini.
1: Oke.
0: Dan akhirnya teman Pro 2 untuk obrolan kita bareng sama teman-teman dari Bujang Gadis FITK 2025, Gadis Nabila dan Farah, sampai di sini dulu. Semoga apa yang udah kita hadirkan sore hari ini bisa nambah semangat kamu, khususnya buat yang mau ikutan daftar ya. Dan obrolan sore ini ya sampai di sini dulu. Bye bye.
1: Ditunggu ya daftarnya.
0: Oke.

Namanya sore ini kamu di Pro 2 RRI di Palembang, teman terbaik kamu. Bersyukur banget teman Pro 2 untuk beberapa wilayah di kota Palembang. Finally akhirnya turun hujan juga ya. Walaupun seputaran jalan radio ini masih gersang, kering, kerontang. Tapi alhamdulillah setelah berbulan-bulan dinanti, ini akhirnya turun hujan juga. Karena kalau ngelihat tadi dari postingan beberapa akun seputar kota Palembang yang memberitahukan laporan dari warga yang berlokasi di tempat turunnya hujan, diantaranya di seputaran Mata Merah, kemudian di Lemabang, di Sematang Borang ya, terus juga di Sekojo dengan hujan rintik-rintiknya, juga di Gandus dengan hujan rintik-rintiknya, Kalidoni juga hujan tahun Pro 2. Ya semoga ini secercah harapan untuk turun hujan secara merata di kota Palembang ya. Ketika kita mengalami kemarau, kita betapa merindukannya turunnya hujan. Tapi ketika hujannya mungkin kemudian menyebabkan banjir, aku yakin banyak yang kemudian kapan musim hujan ini akan berakhir. Intinya segala sesuatu itu adalah sebuah rezeki teman perdu yang harus diterima. Kalaupun ternyata diterimanya berlebih, nah kita harus siap nih, kira-kira yang berlebih ini mau dibagi kemana nih? Biar gak banjir gitu ya. Nah, jadi kalau kamu sendiri juga merasakan dan mendapatkan turunnya hujan gak sore hari ini sesuai dengan update dari beberapa wilayah di kota Palembang, teman Pro 2, beberapa jam yang sudah berlalu tadi di Kalidoni, kemudian di Mata Merah, di Lemabang ya. Syukur banget ya udah turun hujan di sana, karena memang ini sejak beberapa hari kemarin perkiraan dari BMKG bahwa tanggal 19, 20, dan 21 itu akan diperkirakan akan turun hujan ya. Jadi kalau beberapa wilayah kota Palembang akhirnya turun hujan, sangat membahagiakan sekali ya ternyata, khususnya di hari Minggu sore ini teman Pro 2.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

aku. Dan tepat pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM 19,6 Radio 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selepas azan maghrib dan beberapa lagu religi nemenin kamu sore hari ini, kamu masih dengerin senja dong. Seru-seruan aja teman Pro 2. Di hari Minggu udah berasa hawa-hawa hari Seninnya ya. Dan mungkin banyak di antara teman Pro 2 juga yang masih akan menjalani pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Karena kalau ngelihat per hari Minggu ini ya, pukul 5 pagi tadi itu masih tercatat sebanyak 685 titik hotspot yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan dengan banyaknya hotspot di Sumatera Selatan yang bahkan asapnya ini dibawa yuk ke Palembang yuk. Nah, kamu sendiri juga mungkin udah ngerasain banget ya teman Pro 2. Dan untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Palembang sendiri, kalau untuk pagi tadi itu berada di level angka 165. Dan untuk sore hari ini per pukul 18 atau di jam 6 sore itu berada pada angka 175 teman Pro 2. Tetap semangat aja ya beraktivitasnya di hari Minggu ini, karena sepertinya juga ngelihat warga Palembang kayaknya udah banyak yang gak tahan ya, udah stres banget kali ya di rumah. Sejak sore tadi ngelihat di seputaran Jakabaring, wow padat banget, karena emang sesuka itu kita menikmati suasana di udara terbuka. Apalagi di seputaran Jakabaring, ini juga lagi jadi salah satu tempat tujuan favorit ya, buat nikmati waktu buat duduk-duduk. Semakin banyak tempat tongkrongan di sana soalnya. Ya, tapi dibarengi dengan kualitas udara yang baik lah ya, semoga. Sehingga teman Pro 2 mungkin ada yang udah mulai kerasa gak enak nih tenggorokannya, ada yang udah mulai batuk-batuk, itu gak semakin bertambah parah, ataupun juga yang beresiko ini juga gak bertambah parah sih teman Pro 2. Dan semoga juga dengan turunnya hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan dan di beberapa daerah juga di kecamatan ya di kota Palembang, besok kita bisa mendapatkan udara yang segar, yang enak, dan cahaya matahari. Nah, sentuhan cahaya matahari secara langsung yang selama beberapa pekan ini itu nggak nyampe ya panas mataharinya teman Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Kamu lagi dengerin Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu. Kita kulik informasi budaya dulu dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Kalau ditanya tentang alat musik tradisional asal Indonesia, tiap daerah hampir punya ya, teman Pro 2. Dan kali ini dari salah satu daerah di Sulawesi, tepatnya dari dari Sulawesi Utara, ada tuh alat musik yang dipukul dengan cara dipukul ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya mirip kayak kalau kita mukulin apa sih, kayak gamelan kayak gitu ya, tuan pro 2. Nah, dari Sulawesi Utara punya yang namanya kolintang. Dan kolintang Indonesia ini ternyata akan dibawa tampil di Paris untuk membawa misi diplomasi budaya hingga UNESCO, tuan pro 2. Dan kolintang Indonesia bakal tampil nanti di 1 Oktober dalam sejumlah agenda kebudayaan pastinya. Mulai dari di KBRI, kemudian di kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik yang ada di Paris, teman Pro 2. Nah, menurut Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, PNI Riana Marsetio, bahwa persiapannya sendiri pastinya udah dilakuin ya dari awal Agustus. Dan agendanya juga ternyata terus bertambah, dengan yang awalnya itu hanya akan tampil di kedutaan, ternyata di sini juga dijadwalkan akan tampil di UNESCO, mendapatkan undangan, dan juga salah satu universitas musik yang ada di Paris. Nah, komponis dan juga etnomusikolog Dr. Frankie Raden mengatakan kalau format penampilan kolintang ini akan disesuaikan dengan lokasi dan misi di setiap agendanya. Kalau untuk penampilan di KBRI, misalnya, ini akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Dan mereka juga akan membawa lagu-lagu nasional, juga lagu daerah seperti Bagimu Negeri, Indonesia Pusaka, ya. Dan akan memainkan lagu-lagu asal Minahasa, ya, di Sulawesi Utara. Nah, untuk penampilan ini di UNESCO sendiri, udah pasti akan membawa misi yang berbeda, karena kolintang ini juga sudah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, ya. Sehingga nantinya penampilan ini bakal jadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan kolintang sebagai musik yang dapat dimainkan dalam berbagai genre, teman Bro 2. Nah, ini yang paling bikin penasaran sih sebenarnya, kira-kira bakal dimainkan dengan versi kayak gimana gitu ya. Nah, selain itu juga rombongan ini akan tampil di salah satu akademi musik yang nantinya akan menjadi penyelidikan atau pembelajaran sebuah musik etnik yang diatonis dan bisa bermain berbagai macam genre musik, teman Pro 2. Tuh, keren banget ya. Jadi dengan cara seperti ini juga bisa memperkenalkan kolintang sebagai musik etnis asal Indonesia, tepatnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dan ketika semakin banyak dikenal ya akan budaya Indonesia di mata dunia, otomatis generasi muda yang ada di sini juga akan semakin mengenalinya dan akan semakin penasaran dong. Jangan cuma orang luar aja yang penasaran, kita sendiri sebagai warga Indonesia harus penasaran dong.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Di, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Sore hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Next teman Pro 2, karena ini hari Minggu, jadi bakal ada Indonesia Pro Indie berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Saatnya buat selfie yang akhiri kebersamaan kita sore hari ini di sore ceria. Nanti setelah Indonesia Pro ini bakal dilanjut sama jaga malam ya, bareng sama Rian Daim. Dan akhirnya hadir kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selfie yang pamit, bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Di babak pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idih, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Teman Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu di jaga malam teman Pro 2 seperti biasa di hari Minggu ya. Kalau Minggu malam biasa benernya daim teman Pro 2 ya. Hari ini cuaca agak adem teman Pro 2 dan alhamdulillah kalau di kawasan rumah aku di kawasan Jakabaring hujan deras tadi sore teman Pro 2 kayak enggak nyangka ya. Tiba-tiba lagi tidur biur hujan deras gitu. Kayak ngerasa wah ini mimpi enggak sih? Ternyata beneran hujan teman Pro 2 ya. Tapi sebentar enggak apa-apa teman Pro 2 sedikit membasahi bumi yang sudah kekeringan ini teman Pro 2, sedikit menghilangkan debu-debu jalanan ya. Dan semoga tempat kamu hujan juga teman Pro 2. Kita doakan semoga Palembang hujannya merata teman Pro 2, biar semuanya ini asapnya cepat berlalu, debu-debu jalanan juga sudah tidak terlalu banyak, kita juga beraktivitas di luar rumah juga aman teman Pro 2 ya. Dan di jangka malam sampai jam 23 tentunya teman Pro 2, kalau bisa dapat aktivitas kamu boleh bareng aku DM di Instagram di Pro 2 RI Palembang atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Pinky up, get safe.

21,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Di atas normal, teman berdua Noah. Kalau di TikTok gitu, kalau lihat lagu yang satu ini, suka ada buat konten yang jukir balik, teman berdua. Jukir balik karena udah di atas normal, teman berdua, ya nggak tahu mau ngapain lagi gitu apa. Apalagi kalau mau akhir tahun, cicilan udah menunggu, teman berdua. Ya udah jukir balik ya untuk mikirin. Tapi ya itulah nomor 2 yang namanya kehidupan gitu. Pasti nanti ada aja rezekinya nomor 2 ya. Jadi kalau ngomongin masalah gadget nih, aku mau ngasih tau dulu nomor 2. Kalau gadget tuh semakin hari kayak semakin canggih nomor 2 ya. Ini salah satu yang bakal meluncur nomor 2, bakal masuk ke Indonesia. Itu ada ponsel lipat. Itu udah lama sih ya, tapi ini ada 4 HP Android flagship. Dan ini keren loh, jadi handphone kayak ada apa sih, kayak kamera DSLR gitu loh, teman berdua, yang kayak panjang kameranya gitu ya. Jadi lebih canggih lagi teman berdua. Yang bakal masuk itu ada Vivo dan Oppo dalam waktu dekat ya. Jadi setidaknya ada 4 ponsel kelas atas dari kedua merek tersebut yang terpantau telah mengantongi sertifikasi Indonesia. Itu ada Vivo X500, Vivo X500 Pro Max, Vivo X Fold 6, dan Oppo Find X10 ya. Jadi dari pantauan Kompas Tekno nih, dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kementerian Perindustrian pada Selasa lalu, ini ada 3 perangkat Vivo dengan nomor model itu ya. Jadi teman berdua, di situs Postel ketiganya ini sudah terdata dengan pemasaran. Dan bukan cuma Vivo, Oppo juga tampaknya juga tengah mempersiapkan flagship generasi terbarunya untuk pasar Indonesia gitu. Dan kira-kira berapa kasih harganya gitu ya? Karena ini lumayan keren sih teman berdua kalau menurut aku ya. Dan detail spesifikasinya itu kemungkinan baru akan terungkap ketika perangkat ini bakal resmi diperkenalkan juga teman berdua di pekan depan ya. Jadi kalau untuk harganya belum di spill teman berdua. Kita tunggu aja. Nanti infonya, atau mungkin kamu udah nyiapin budget buat belinya gitu ya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Beli, ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Teman Perdua lagi heboh banget ya, dari kasus Ed Sheeran. Teman Perdua yang mendepak McLemore di opening konsernya Ed Sheeran di beberapa negara, Teman Perdua. Jadi Ed Sheeran akhirnya buka suara, Teman Perdua, soal kontroversi yang melanda tour loop-nya, sekaligus ini menyampaikan pendengar pandangannya ya soal situasi di Gaza, Teman Perdua. Di dalam konsernya di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada Sabtu kemarin nih, Ed mengaku telah membuat sejumlah kesalahan dan meminta maaf kepada penggemarnya. Jadi, I've had to check and make difficult decision, and I'm making mistakes, and I'm so sorry, katanya gitu, Teman Perdua. Ya. Jadi, ya, kemudian membahas konflik Israel-Palestina dan mengatakan, what is happening in Gaza? Is catastrophic and unjust feeble, yeah, and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilian, of children's lives. Katanya gitu, nomor dua. Ya, jadi pernyataan itu memang disampaikan di tengah kontroversi terkait McLemore yang dikeluarkan dari rangkaian loop tour setelah menyampaikan dukungan untuk Palestina ya di atas panggung. Ya, juga mengatakan keputusan tersebut merupakan keputusan promotor, bukan dirinya. Ya, sejumlah musisi juga pendukung kemudian ikut meninggalkan tour juga, Teman Perdua. Sampai kemarin juga dibahas ya, jadi mereka lagi mencari pengganti opening art-nya Ed Sheeran, tapi susah, katanya gitu, Teman Perdua. Ya, gimana menurut kamu, Teman Perdua, pernyataan dari Ed Sheeran ini? Aku gak mau komentar ya, katanya banyak komen-komen yang kayak, katanya hatiku hancur, dan yang percaya katanya Teman Perdua, ya gitulah, Teman Perdua, ya, ya namanya kekerasan gitu, apalagi kepada anak kecil, Teman Perdua, bukan lagi soal agama atau apa, yang penting kemanusiaan, Teman Perdua, ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Palembang teman terbaik kamu, Dua Lipa teman pro 2 ya, Training Season. Dan ini lagunya lagi rame banget di media sosial teman pro 2 ya. Kalau buat konten kebanyakan teman pro 2 lagunya backstory-nya lagu Training Season dari Dua Lipa ya. Kita masih di jaga malam teman pro 2, aku masih tungguin buat kamu yang pengen banget tambahin playlist aku buat malam ini atau pengen nyapain buat someone special, boleh dong, bisa WhatsApp aku di 0816-1106-916. Kita balik ke lagu Indonesia juga teman pro 2 ya, dari Dua Lipa, Kenai Kila, yang baru kemarin atau hari ini ya, dia datang ke Palembang buat konser teman pro 2 ya di Sodonalin. Kita akan buatin lagunya buat kamu, so asu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Teman terbaik kamu 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, teman berdua ya. Sebelum pukul 21 lebih 12 menit. Lagi ngapain kamu teman berdua buat malam ini? Lagi mungkin sibuk karena besok banyak banget pekerjaan yang harus kamu selesaikan teman berdua. Lagi buat PR maybe. Atau lagi kerja, lagi di luar teman berdua ya, kerjanya malam sama kayak aku. Semangat dong teman berdua. Yang masih di luar juga, yang dari pagi tadi, dari siang mungkin udah jalan-jalan sama teman-teman gitu ya. Belum pulang ke rumah buruan, besok mungkin udah sekolah, udah kuliah lagi, udah kerja lagi. Ya ada juga yang sekarang lagi on the way ke Martapura ya, ada Nisa. Hal Nisa. Tadi Nisa katanya lagi on the way bang, di dari Palembang mau ke Martapura, besok mau kerja lagi gitu ya. Aku mau dengar katanya lagunya Tulus, boleh banget. Ini spesial buat kamu ya, aku puterin juga buat teman berdua. Yang masih pengen WhatsApp aku boleh banget, masih aku tungguin ya di 0816 1106 916.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan simulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Dua hari ini siapa yang udah ngewar tiketnya konser Big Bang teman Pro 2 dan kabarnya tuh tiketnya sold out. Wow. Jadi seluruh tiket konser Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta yang dihelat di Jakarta International Stadium pada Januari nanti ya secara resmi itu sold out. Hal itu diraih setelah seluruh kuota yang tersisa untuk masyarakat umum yang dilepas pada sesi general sale mulai jam 10 ludes dalam 90 menit. Jadi general sale konser Big Bang di Jakarta 2026 ini diadakan setelah 3 pre-sale ya. Dihelat sebelumnya sold out, yakni untuk Big Bang VIP membership, pre-sale BCA dan juga pre-sale Indosat. Dan juga teman Pro 2 penjualan general sale kali ini dibatasi juga maksimal 4 tiket per transaksi dalam kategori yang sama dengan satu alamat email dan satu nomor telepon dibatasi dan satu kali transaksi ya biar semuanya kebagian gitu ya. Sementara itu kategori tiket dibagi menjadi 10 pilihan penonton mulai dari area restrict view hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama ya. Jadi Big Bang dipastikan tidak menghadiri aktivitas VIP apapun sehingga paket ini tidak mencakup sesi meet and greet maupun foto bersama para member gitu ya. Dan kalau dilihat sih paling murah tuh tiketnya berapa ya? 1.550.000 rupiah itu paling murah ya. Tapi kalau paling mahal itu sekitar 6.500 teman berdua. Jadi siap-siap nanti buat kamu udah dapat tiketnya, kamu bisa bakal sing along bareng Big Bang, bisa jingkrak-jingkrak bareng Big Bang teman berdua di Januari nanti gitu ya. Sebelum jingkrak-jingkrak ya, aku mau puterin lagu Big Bang. Harusnya sih kayak yang Fantastic Baby gitu, tapi gak ada teman-teman di playlist aku. Yaudah ini aja lah, ini terbaru dari Big Bang. Big

What?

Mac Lemore, Tama Pro 2, Phil Ryan Lewis, Steve Shop. Ya, ini Tama Pro 2, Mac Lemore yang didepak oleh Ed Sheeran di konsernya Tama Pro 2 ya. Sedikit mengorek tentang Mac Lemore, Tama Pro 2. Ini rapper, penulis lagu, performer asal Seattle, Washington, Amerika Serikat ya. Itu lahir pada tahun 83. Jadi perjalanan musiknya ini telah dimulai sejak sekitar tahun 2000, udah lama banget ya. Jauh sebelum namanya dikenal sebagai bintang global. Jadi ia membangun pendengar melalui skena hip-hop Seattle dan internet, menempuh jalan yang berbeda dari pola kemunculan musisi melalui mesin industri rekaman besar ya. Di jalan menuju popularitas Mac Lemore ini bukanlah kisah keberhasilan yang terjadi dalam semalam, Tama Pro 2. Hampir satu dekade ia habiskan untuk menulis, merekam, dan tampil sebelum akhirnya musiknya ditemukan oleh halayak ramai gitu ya. Jadi karya-karyanya itu ada Open Your Eyes di tahun 2000 dan The Language of My World di tahun 2005 ya. Dalam perjalanan tersebut juga ia menghadapi persoalan serius terkait penyalahgunaan zat dan juga menjalani rehabilitasi pada tahun 2008. Kemudian ketemulah sama Ryan Lewis yang lagi kamu dengar lagu satu ini tahun 2002. Jadi mereka tuh awalnya bekerja sama sebagai fotografer ya, sebelum berkembang menjadi produser sekaligus mitra ke kreatifnya gitu. Jadi kolaborasinya ini kemudian tumbuh menjadi sebuah operasi musik independen yang menghasilkan album The Hiss ya. Kemudian Tama Pro 2 The Hiss pada saat itu mencapai posisi nomor 2 juga dalam album Billboard 200. Kayak lagu Trip Shop yang satu ini juga masuk di album itu Tama Pro 2 ya. Jadi Trip Shop berkembang menjadi lagu nomor 1 juga di berbagai negara pada saat itu. Dan menjadikan pasangan ini semakin dikenal secara global. Nah, mau ada sesuatu yang menarik dari Trip Shop. Selain keberhasilannya menembus pasar musik arus utama, lagu ini juga sengaja mengambil arah yang berbeda dari gambaran umum kesuksesan dalam musik rap populer ya. Ya, lagu ini kemudian menjadi sangat besar dan bertahan selama 6 minggu di puncak Billboard. Sebuah pencapaian yang membantu menjadikan Mac Lemore dan Ryan Lewis sebagai bintang global Tama Pro 2 ya. Kalau aku sih kayak udah lama banget ngefans sama Mac Lemore Tama Pro 2 ya. Karena emang lagunya itu keren banget. Dan aku sih kayak dukung banget Mac Lemore Tama Pro 2. Dan semoga nanti setelah didapat bakal banyak job-job Mac Lemore ya. Jadi kita tonton rame-rame. Kalau yang satu itu kita sepikan aja konsernya ya.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dengan bangga aku kenalkan ini dia dari Batas Senja Taman Pro 2, salah satu lagu penutup dari Batas Senja yang menjadi bagian dari album perdana mereka itu Ada Hati dan Perasaan ya. Jadi lagu ini kayak menceritakan tentang rasa ragu dan rindu dari karya-karya sebelumnya yang kini berubah menjadi sebuah kebanggaan ya. Jadi Hati dan Perasaan ini Taman Pro 2 termasuk lagu populernya itu. Kalau kemarin kamu sempat dengerin Nanti Kita Seperti Ini, Kita Usahakan Lagi ya. Ada juga Bukan Sulap Tapi Nyata. Kalau Batas Senja sih kayak sayang banget kalau dilewatkan. Kalau ada lagu yang satu ini Taman Pro 2 ya, kayak relate banget sama keseharian kita gitu ya. Oke, kita tinggalin Batas Senja Taman Pro 2, spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Kita masih di Jaga Malam ya, sampai jam 23 malam. Dan aku masih ingetin kamu Taman Pro 2, ya pengen banget report aktivitas atau pengen banget kamu untuk tambahin playlist aku, boleh WhatsApp di 0816 1106 916. Ya, kita ke cuaca dulu Taman Pro 2 dari BMKG. Ini memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin besok ya. Meski sebagian besar wilayah masih berada dalam periode musim kemarau, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan ya, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Sementara itu tidak ada wilayah yang diprediksi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat gitu ya. Gak apa-apa Taman Pro 2, walaupun tidak terlalu lebat gitu ya, atau juga yang kayak tadi hujannya pelan-pelan ya untuk membasahi bumi. Yang penting asapnya itu hilang dulu Taman Pro 2, kita bisa menghirup udara segar lagi biar bisa malam mingguan di Car Free Night lagi, atau mungkin Car Free Day di hari minggunya ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, kamu lebih suka versi yang lama dibawain Vanilla atau yang baru dari Mahen Aku Bisa? Itu sesuai selera kamu, Teman Pro 2 ya. Tapi galaunya tetap ya. Tetap gak bisa buat ngelupain seseorang, Teman Pro 2. Tapi yakin harus bisa ya. Mahen Aku Bisa spesial buat kamu, Teman Pro 2. Dan kemarin aku sempat spill dikit, Teman Pro 2, ada film animasi 100% itu buatan Indonesia, Teman Pro 2, yang bakal diangkat ke layar lebar dari kisah rakyat Timun Mas ya. Jadi hadir dalam film animasi, Teman Pro 2. Jadi film animasi Timun Mas ini diangkat dari cerita rakyat Nusantara dan digarap oleh Andri Pratama bersama studio animasi Imagimata ya. Official teaser trailer film ini dirilis pada 9 September kemarin, memperkenalkan karakter Kana yang terinspirasi dari Timun Mas serta sosok raksasa Buto yang mengejarnya di tengah hutan. Jadi berbeda dari kisah aslinya, film ini tidak hanya menampilkan perjuangan Timun Mas melarikan diri dari raksasa, tetapi juga mengangkat tema keberanian, harapan, perjuangan, dan pilihan hidup. Visual hutan karakter, efek tanaman, serta adegan-adegan kejar-kejaran itu dikemas dengan pendekatan animasi modern untuk menjangkau penonton masa kini gitu ya. Jadi film ini merupakan kolaborasi animator dan seniman lokal serta dibuat tanpa menggunakan AI. Naskah ditulis oleh Rati Kumala, sementara proses kreatif juga diprakarsai oleh Andri Pratama dan Morindo dan True North ya. Jadwal tayang di Biskop hingga kini belum diumumkan dan masih menunggu informasi resmi dari pihak produksinya juga, Teman Pro 2 ya. Well, semoga nanti bisa sesuai ekspektasi kalian, Teman Pro 2. Dan kita bangga ya, ada anak lokal gitu, anak Indonesia, yang katanya sih film ini bakal keren sih animasinya, Teman Pro 2.

0: mo.
1: Ako ka na ulan nila Lungi.
2: Ha?
1: Kawa ka rin niya.
2: Pidana? Tidak!
3: Mau enggak, mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Udah masih dijaga malam teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp aku di 0816-1106-916. Selamat malam menyapain buat Amar yang lagi di rumah. Pengen banget kata dengar lagunya The Massive yang baru Pusakata yang ngelekas memeluk. Mau ditunggu aja nanti aku bakal aku puterin ya. Malam juga ada siapa lagi nih? Ada Yaya yang lagi di jalan. Pengen banget dong bang kata dengar lagunya Ternap Laraku. Nap, pengen dengar lagu itu aja sambil baru balik dari kerja. Hati-hati ya. Dan juga thank you buat yang udah WhatsApp juga. Ini gak ada namanya, tapi pengen banget dengar lagunya Red Velvet yang One Up This Night ya. Bakal aku puterin juga. Pokoknya satu-satu teman Pro 2 buat kamu yang ada request, ditungguin aja. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, pastinya teman terbaik kamu ya.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Red Velvet, teman Pro 2, One of This Night ya. Dan lagu terakhir ketemuin kamu di Jaga Malam untuk hari ini, di hari Minggu 20 September 2026. Dan besok aku temuin kamu lagi, teman Pro 2, di jam 3 sampai jam 8 sore ya. 8 malam maksudnya. Yang belum tidur tetap terus stay tune di Pro 2 FM, teman Pro 2. Kamu bisa dengerin lagu di Jazz Music. Dan yang mau tidur gak apa-apa ya, karena besok udah mulai aktivitas tahun berdua ya. Dan tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, 21 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai jumpa, dadah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Saatnya kami mengundurkan diri, Rai Ruang Dengar Teman Pro 2. Saya serahkan tugas dari pagi hingga malam hari. Akhirnya petugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Palembang, Pro 2 FM, 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pada hari ini bareng sama Divya di Senin pagi, teman Pro 2. Yang nemenin kamu siap-siap menyambut Senin pagi kamu. Dan dari jam 5 sampai jam 6 bakal aku puterin lagu-lagu enak buat menemani kamu menyambut pagi ini di Spada Just Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Produa senantiasa selalu dalam penaungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dan menjadi teman-teman Produa insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Produa, pada kesempatan kali ini yang sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman berdua yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah. Dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman berdua, mencintai dengan hati, rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa, mari kita bersama-sama berdoa, semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut, kalau memang jodoh, sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insya Allah. Yumkin ila walan, syukran kasyirun, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah kembali lagi ya, insyaAllah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Palembang memproyeksikan dua lokasi sebagai calon penerima penghargaan program Kampung Iklim 2026. Lokasinya berada di alang-alang lebar dan Kelurahan Sungai Buah. Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kegiatannya mencakup aksi adaptasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Informasi selanjutnya, masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penampilan budaya yang digelar PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya. Penampilan budaya berlangsung di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya. Kegiatan melibatkan anak-anak Indonesia dengan menampilkan berbagai tarian dan musik untuk menyemarakkan perjuangan atlet merah putih. Teman Pro 2, film horor zombie Resident Evil meraih pendapatan 26,3 juta dolar Amerika Serikat dari Amerika Utara pada hari pertama penayangannya. Film terbaru Sony itu menjadi rilisan baru dengan pendapatan tertinggi setelah tayang di 3.684 bioskop. Resident Evil diproyeksikan mengumpulkan sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat selama akhir pekan pembukaannya. Film yang diadaptasi dari game horor populer Capcom ini disutradarai Zack Cracker dan dibintangi Austin Abrams. Ceritanya mengikuti seorang kurir medis yang harus menghadapi wabah zombie saat menjalankan tugas di Raccoon City. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Info Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Rupa Malembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hai teman Pro 2, bareng sama Divya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini di Senin paginya. Dan untuk kamu yang baru memulai minggu yang baru ya Senin, untuk mengawali hari-hari yang lebih baik lagi, tentunya aku bakal nemenin kamu di Spada hari ini dengan lagu-lagu yang seru. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu, bisa banget di WhatsApp di 0816 1106916.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Aduh, kamu pengen tahu namanya ya tanya langsung lah ya. Jangan malu-malu, kalau malu nanti sesat di jalan. Tapi kalau kamu yang lagi di jalan sekarang nggak mungkin sesat nggak sih? Udah ada teknologi Google Maps yang bahkan bisa lihat juga ya, selain navigasi perjalanan, tapi bisa lihat juga tuh titik-titik kemacetannya berdasarkan garis-garis merah yang kamu lihat ya tuh, Bro 2. Tapi sebenarnya garis-garis merah itu tuh sebenarnya memang menandakan ada banyak kendaraan atau bukan sih? Nah, ternyata nih tuh, Bro 2, ada aksi Waker yang cukup membuka mata banyak orang tentang Google Maps ini sebenarnya. Kalau Google Maps itu mendeteksi smartphone atau keaktifan gadget di jalanan tuh, Bro 2. Jadi bukannya kendaraan secara langsung, melainkan aktivitas gadgetnya nih, GPS-nya yang sedang berjalan. Jadi kalau misalkan di satu mobil itu ada 10 smartphone yang aktif GPS-nya, maka titik kemacetannya itu ada di situ tuh, Bro 2. Jadi ya sebenarnya bisa aja kita melihat titik kemacetan berdasarkan garis merah yang ditampilkan di Google Maps. Karena kan sekarang kayaknya semua orang di dalam kendaraan itu membawa ponsel ya. Jadi semakin banyak ponsel yang ada di jalanan, berarti semakin banyak juga tuh ya traffic atau lalu lintas di jalanan tersebut. Kalau kamu sendiri gimana nih Bro 2? Sebelum keluar rumah, kira-kira ngecek dulu gak sih Google Maps dan titik kemacetannya? Atau malah gas aja lah.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Masih bareng sama Divya Dispada atau Pro 2. Setelah tadi aku infoin kamu tentang Google Maps yang mendeteksi lalu lintas berdasarkan GPS, dan bisa kamu lihat juga di Google Maps ada garis merah kalau kamu lihat tuh ya. Nih, aku bakal bahas garis merah yang cukup panjang, situasi lalu lintas yang sepertinya cukup macet ya di pagi hari ini. Itu ada di sekitar Jalan Haji Abdul Razak atau Pro 2. Dan di Jalan Haji Abdul Razak ini cukup panjang ya garis kemacetannya dari 3 lokasi sekolah di satu kawasan tersebut ya. Mengingat mungkin karena enggak PJJ juga ya, jadi untuk Jalan Haji Abdul Razak ini masih tergolong macet untuk Pro 2. Dan gak cuma itu aja, bukan cuma dari arah Jalan Haji Abdul Razak aja, tapi dari underpassnya juga cukup ramai ya

fasilitas lainnya, gak cuma dari Google Maps aja, tapi bisa juga lewat cctv.palembang.go.id. Aku bakal kasih tahu kamu juga tentang situasi lalu lintas di Simpang Polda yang sekarang juga cukup ramai nih Tuan Pro 2 ya. Bahkan baru di jam 7 pagi aja udah rame banget yang ngantri di lampu merah nih. Jangan-jangan kamu salah satunya ya. Sabar banget Tuan Pro 2, apalagi kalau dari jalan Basuki Rahmat menuju Simpang Polda itu memang padatnya lebih dominan ya daripada dari arah lainnya nih Tuan Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, jangan ragu untuk WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Habis ini aku puterin dulu lagunya Rai Putra featuring Farer Hilal, requestnya dari Dinda di Bukit Baru, This Is Goat.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.